0: Ya, babak pertama, begitu menguasai bola, mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
1: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan, begitu.
0: Luka Modric, apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
1: Ya, sepertinya masih ya.
0: Masih ya?
1: Masih akan di...
0: Walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya?
1: Karena memang
0: dipatikan. Ya. Karena Porto bertahan, otomatis back yang mengambil alih itu.
1: Yeah.
0: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
1: Ya kita berharap itu ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
0: Dan sudah teruji dengan sisi mental dengan tekanan pertandingan seperti ini. Mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
1: Pemain-pemain yang punya pengalaman.
0: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
1: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan. Beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita sudah bisa, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya, dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
0: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andre Kamaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Ah, maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik. Namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andre Kamaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari tim Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic, mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal. Namun sayang sekali tadi kerjasama Andrea Kamaric dan juga Mateo Kovacic, sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan mister gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric, nomor punggung 10. Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain maksud kami Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafa Leão, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain, masih berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, Peter Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafa Leão. Rafa Leão menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafa Leão. Rafa Leão menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafa Leão. Rafa Leão kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Peter Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic saat ini. Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josef Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josef Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
1: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
2: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
1: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
2: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan, oh, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi. Dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic. Umpan sodor saja ke depan. Namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo. Masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Joao Cancelo. Umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto. Maksudnya, namun ada Josef Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Peter Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Peter Sucik. Peter Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar. Umpan terobosan tadi, gol! Gol, gol, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sayang seribu sayang. Sekali lagi sayang seribu sayang. Serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
1: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
2: Ini maksudnya Diego Costa maksudnya.
1: Oh iya, Diego Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana, Bung Rossi ya, melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
2: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran. Kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan. Rafaleo membentur tiang tadi. Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia. Sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi. Namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic, dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric. Luka Modric umpan 1-2 kepada Sutalo. Sutalo kali ini umpan, masih umpan 1-2, memancing para pemain dari Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina. Baturina berlari kencang dia, Baturina. Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan, Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali. Tendangan tadi, tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi, nomor punggung 17, masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal, namun berhasil tadi Diego Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan, penyerangan masuk kami pertahanan dari timnas Portugal akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal. Tidak mau mengambil resiko kali ini, terjadi perebutan bola tadi. Wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal. Sudah dilakukan, ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju, dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanisic tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan 1-2 dengan Pedro Neto. Pedro Neto umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo. Dikontrol Cristiano Ronaldo. Gol, gol, gol, gol, gol. Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo? Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama yang didapatkan oleh Ronaldo ini, Bung?
1: Setelah tadi di babak pertama hanya satu shot on goal, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar belasan ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
2: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata
1: tipis offset, ya, tipis separuh badan ya.
2: Sudah
1: ini
2: Ronaldo dilakukan offside. Kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya, dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
3: Ya, memasuki menit ke-64 kali ini pertandingan semakin seru saja, karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on field para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia? Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms declaring
3: penalty.
4: Penalty.
3: Espen Eskas akan menunjuk titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano Ronaldo, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluit kali tendangan. Ronaldo masih menangkan. Tarikikan. Oh! Gol Gaguri! Bagaimana dilakukan selebrasi
5: yang identik dengan Ronaldo membuat Kairi skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang tapi akhirnya dari penalti nih, Bung.
1: Iya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Renal Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke-976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti. Jadi 22% sukses rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
5: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut. Sehingga kali ini Kroasia 1, Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on! Kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Ekas ini memberikan waktu untuk Hydration Break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
5: Iya, power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu sehingga unggul pada menit 53. Dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
5: Iya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Iya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir. Tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter attack. Dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
5: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Kali ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao ke tengah, yang dimaksud tadi adalah Ramos. Geser lagi kepada Mendes, kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, diarahkan tadi, bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap. Justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias, kali ini Ruben Dias, ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi, coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição, dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang, build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, sebelah kanan lolos ke depannya, masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo, sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal. Namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic, kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat dia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal. Sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega, kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos. Berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi, Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Peter Sucik, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, Mas Lebi terang ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic, yang memang menusuk dengan cantik tadi. Bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa, lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal kali ini. Semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, menakluk dia dari kiri kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi back pass kepada Luka Modric. Coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan, memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola kali ini. Diambil tadi oleh Petar Sucik, jatuh kepada Luka Modric ke tengah kali ini. Luka Modric dorong kepada Mateo Kovacic, umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola. Berbeda dengan babak pertama tadi, kali ini cukup Baik, ball position umpan dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimaksudkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini tujuh ada Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti, masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan, bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini, Luka Modric ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Klasik, sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal, ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos. Terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic, yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Sonado bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia. Dari tengah coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola, coba terobosan kali ini, berbahaya, satu pemain Kroasia lolos. Gol 17 Petar Sukic masuk. Apakah offset atau tidak? Kita lihat offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukic offset terlebih dahulu, mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal, bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya. Hingga 10 menit terakhir ini kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
2: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar, tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leao merangsek dari sebelah kiri, melakukan serangan, namun dibayang-bayangi oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Conceição. Conceição saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat, meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan, kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic dia berikan kepada sektor kiri permainan dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pondrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pondrakic berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Jakub Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Iker Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja, back pass belakang berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafa Leão. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayangi terus oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada net. Masuk kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan tarik langsung dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa pendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Jakub Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Jakub Sutalo umpan lambung ke depan. Tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan. Disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo umpan ke depan dari maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal. Hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes. Bek kiri asal klub PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali. Ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan. Tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonzalo Ramos. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mendribel ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi umpan tarik ke belakang berikan kepada Yosef Sutalo. Yosef Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Timnas Kroasia umpan lagi kepada Mario Pasalic.

Mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Peter Sucik. Sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Juan Neves. Juan Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur pepas ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi, melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francisco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic, berikan kepada Marin Pongrakic. Marin Pongrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, melebar dia, kembalikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo, masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, backpass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafa Leo. Rafa Leo umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi, namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josef Stanisic dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap Juan Neves, sudah dilakukan umpan berbahaya tadi, namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Slavko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Josko Guardiol, ya, back dari Manchester City. Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Med, maksud kami berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil direbut tadi, terjadi perebutan bola. Kali ini Josef Stanisic masih ngutak-atik bola dia, namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição. Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri. Kali ini maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia, namun masih susah. Kali ini ada Rafael Leão menyerang sektor sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayang oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafa Leo. Nah, Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang, ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri, ada Rafa Leo.

0: Rafaleo umpan tadi ke depan, disundul tadi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafaleo yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonzalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama Milan ya. Gonzalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leo sudah menjadi pemain Simulasi sebelumnya. Yeah. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonzalo Ramos ya, yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun ya ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah.
0: Seandainya
1: kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Ya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonzalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andrej Kamarić masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrej Kamarić dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrej Kamarić berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic kali ini ada Yosif Stanišić. Nah kali ini Petr Sucik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Yosif Stanišić umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic berikan saja kepada Mario Pasalic, mundur lagi ke belakang kepada Marin Pondrakic. Kali ini ada Petr Sucik. Petr Sucik kali nomor punggung 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi kop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Ada Conceição. Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos kali ini serangan berpindah di sisi kanan. Ada Nelson Semedo. Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi kop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor punggung 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Pondrakic. Ya, Marin Pondrakic mendekati garis tengah permainan dia. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiol. Umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diplop tadi oleh Gonzalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia. Kali ini Josip Skalo berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia, Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9, Andre Kamaric. Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Josko Grodiol. Josko Grodiol kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi, kali ini ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Josko Grodiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan. Sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francesco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan. Serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Josko Grodiol berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel. Kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Petr Sukic membantu pertahanan. Petr Sukic kali umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan. Namun kali ini pendengar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Josko Grodiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis, dramatis, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Josko Grodiol, mampu melakukan aksi gemilang menyambut dari umpan Ivan Perisic, dan kali ini gol dicetak oleh Josep Guardiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Guardiol, pemain nomor 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas apakah akan disahkan gol dari Guardiol ini, dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Josep Guardiol ini?
1: Ya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
2: Croatia player number 20 touched the ball and headed.
0: Ya. Offset ternyata mendengar. Offset ternyata mendengar. Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Ya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Ya. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tamanya Mario Pasalic ya, yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
0: Iya.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offset, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josep Guardiol.
0: Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Josep Guardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
3: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi. Dan hingga memasuki menit ke-10 plus 16 bahkan, yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa. Karena memang tim tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu, kalau di milisenter itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas asal Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu, apakah yang terjadi? Memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji, yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang terpangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic terkenal backnya ini Ruben ataupun Renato Vega, kalau memang tidak terkena Igor Matanovic itu bisa clear goal. Karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal. Tapi wasit berkata lain, sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini. Menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia. Coba lagi ke depan, berbahaya kali ini. Coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo. Semedo arahkan kepada Ramos. Ramos kali ini masih Semedo. Arahkan lagi kepada Conceição. Tahan sejenak kali ini Conceição. Coba lagi ke depan. Balikan lagi ke belakang, ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru. Dan dengan begitu juga wasit Espen Egas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sambil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
4: Oke, terima kasih Sempi Hilmasya dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offset karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal.
1: Renato Vega.
4: Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu? Walaupun wasit sudah memutuskan ya.
1: Memang
4: ya,
1: ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah. Tapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain Kroasia ya,
4: kan Renato Vega.
1: Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic. Ternyata setelah
4: Renato Vega,
1: ada angle lain terkena Renato Vega. Itulah ya. Saya juga bingung karena ya wasit
4: atau mungkin waktu umpan sebelum mengenai punggung Renato, posisi Pasalic sudah ada di posisi offside.
1: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya.
4: Belum ya.
1: Pasalic maju ketika setelah ada
4: sentuhan dari punggung Renato Vega. Oke ya, tapi itulah pertandingan, keputusan ada di wasit dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya, atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
1: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack. Dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain. Yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga.
4: Ronaldo.
1: Sebelum itu Ronaldo masih main.
4: Main, Vitinha juga diganti.
1: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti. Dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan ya menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
4: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan. Tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1 terlihat permainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi. Ya,
1: mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Jalannya pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sucic sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada 2 gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini. Dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid. Tapi sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya, ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang, dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
4: Bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
1: Betul.
4: Iya. Nah, setelah permainan artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi gitu ya. Kalau bahasa SNP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
1: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
4: Plus 10.
1: Hingga menit ke-12 ya. Ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Artinya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwasan.
4: Iya. Kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi saat itu, wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Iya. Semuanya ini.
1: Kesalahan Portugal ketika melepaskan apa bola ya kepada pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Ya. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang. Ada umpan terobosan, ada umpan sayap, dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
4: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal-Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti di 16 besar. Betul. Portugal. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan, kemudian Portugal pun juga demikian nih, bagaimana?
1: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih, Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
4: Cucurella seperti itu aktifnya di 16.
1: Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
4: apa yang dievaluasi itu?
1: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan. Bagaimana mereka
4: memperbaiki sisi pertahanan.
1: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
4: Oke.
1: Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya. Kendati hasilnya 2-1 menang, tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
4: Ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke. Man of the match di pertandingan ini.
1: Sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya. Misalnya Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
4: 16 besar. Oke, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik. Tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
1: Salam olahraga, jaya.
4: Demikian tadi kami telah hadirkan siaran langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Oke, pendengar, 39 menit saat sekarang dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, kami sampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026-2027 untuk tingkat SMP Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi. Ini sudah memasuki tahap pengumuman. Ya, hari ini ya, 3 Juli 2026, hasil pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB tingkat SMP Negeri di Kota Jambi segera diumumkan. Namun ternyata pendengar, ada sekolah-sekolah yang jumlah siswa barunya itu jauh dari kuota yang tersedia. Salah satu contohnya adalah penerimaan siswa baru di SMP Negeri 9 Kota Jambi di kawasan Sijinjang. Ternyata daya tampung 192 murid baru, namun ternyata yang mendaftar itu 9 orang.

Ya, benar, maksudnya SMP Negeri 23 ya, dari 192 kuota untuk siswa baru ini ternyata baru terdaftar 9

lulusan SD di Kota Jambi ya, untuk bisa masuk sekolah menengah pertama atau SMP negeri ini terbuka lebar ya, tapi mungkin ada pilihan-pilihan sekolah yang lebih diutamakan oleh orang tua ataupun calon murid itu sendiri. Mungkin ingin ke sekolah swasta atau ingin ke pondok pesantren malah begitu ya. Oke, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Oke, benar ada informasi lain juga di Kebersamaan Jambi pagi untuk edisi Jumat 3 Juli 2026 di mana Wali Kota Jambi ini Maulana melakukan atau menanam pohon kenanga dalam rangka ikut serta dalam penanaman pohon serentak bersama Wali Kota se-Indonesia. Ini merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2026. Ini berlangsung di Taman Cadika, Hutan Kota Medan. Ya, benar ada 98 kota se-Indonesia yang ikut dalam kegiatan Rakernas ke-18 APEKSI di Kota Medan yang digelar mulai tanggal 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Ya, Dr. Maulana ini pendengar, Wali Kota Jambi merupakan Ketua Komisariat Wilayah Komwil 2 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.

untuk tema pelaksanaan rapat kerja nasional ke-18 Apeksi di Kota Medan adalah UPA Kota. Ya, temanya adalah Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Ya, benar disampaikan oleh Wali Kota Jambi Maulana bahwa juga akan dilakukan begitu ya penanaman pohon pada saat Healthy City Summit atau HCS di Kota Jambi, yaitu pertemuan antar kota dan kabupaten se-Indonesia.

Nah, ini merupakan salah satu bagian upaya ya untuk membangun kota tangguh, yaitu menanggulangi banjir, mengelola sampah, memilah sampah, dan hal lain yang berkaitan dengan wujud atau perwujudan dari sebuah kota yang tangguh. Penat, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bungo, Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun relay di 99,4. Kabupaten Sarolangun bisa mendengar di 95,8. Untuk Bangko bisa mendengarkan kami di 99,8. Dan Tungkal Ilir, silakan Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun relay di 99,0 MHz. Ya, benar pukul 9 ya, Anda dapat sampaikan keluhan, begitu, informasi, aspirasi terkait layanan publik yang Anda peroleh ya di line telepon kami 08116707885 untuk Halo RRI edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih mendengar untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dan selamat pagi. Selamat beraktivitas.

0: Oke, benar Anda masih bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, pagi ini kembali kami akan perbarui informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Untuk pagi ini kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, rekan Hari Taufik Kurniawan. Rekan Hari, silakan.
1: Perakiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi, Jumat 3 Juli 2026. Untuk pagi hari, serum cuaca di pencerah berawan hingga berawan. Kemudian siang hingga sore hari, serum cuaca di pencerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 88%. Arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 2 Juli 2026 terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas. Demikian baik informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Hari untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi pagi hari ini ya di Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih menara yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi pagi ini.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Oke, terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Kembali di edisi hari ini pendengar untuk Jumat 3 Juli 2026 bersama dalam Halo RRI. Pendengar, Anda bisa menyampaikan keluhan ya, informasi, aspirasi Anda ini terkait dengan layanan publik begitu yang Anda peroleh di wilayah tempat tinggal Anda tentunya. Dan penerima siswa baru SPMB ini pendengar hari ini diumumkan ya untuk Kota Jambi. Nah, bagaimana dengan wilayah lain di kabupaten kota di Jambi? Apakah juga hari ini diumumkan penerimaan siswa baru untuk jenjang pendidikan SMP? Mungkin ada keluh kesah juga terkait dengan penerimaan siswa baru untuk jenjang pendidikan SMP. Anda kami nantikan mendengar di line telepon 0811-67-078-50. Silakan mendengar untuk bersama kami dalam Halo RRI di edisi hari ini ya, untuk kebersamaan di 3 Juli. Anda bisa menyampaikan laporan, keluhan begitu tentang layanan publik dan hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian juga ditindaklanjuti atau malah menjadi koreksi ya bagi pihak-pihak terkait. Nah, silakan mendengar di line telepon 0811-67-078-50. Anda bisa bersama kami untuk Halo RRI ya, menyampaikan keluh kesah Anda, aspirasi Anda, atau juga hal yang menjadi perhatian Anda ya di wilayah tempat tinggal Anda terutama sekali. Ya, silakan di 0811-67-078-50 pendengar, Anda bisa bersama kami untuk Halo RRI di kebersamaan edisi 3 Juli 2026 pagi ini. Ya, di wilayah Kota Jambi pendengar ada sekolah negeri yang ternyata begitu ya, siswa yang mendaftar di sana sangat minim sekali. Dari kuota 192 calon siswa itu hanya ada 9 orang yang mendaftar di sekolah negeri tersebut. Ya, luar biasa sekali ya penurunan yang terjadi. Dari 192 kuota hanya mendaftar 9 orang. Mungkin di hari pengumuman hari ini mungkin ada nanti ya yang mendaftar begitu, atau memang malah tidak ada yang mendaftar sampai masuk kembali ke sekolah. Pendengar di line telepon kami silakan saja di 0811-67-078-50. Anda bisa bersama kami untuk Halo RRI di kebersamaan pagi hari ini untuk Jumat 3 Juli 2026. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir, menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Pagi pendengar masih menantikan Anda ya untuk Halo RRI di kebersamaan edisi pagi ini pendengar untuk 3 Juli 2026. Anda bisa bersama kami menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda begitu ya. Atau hal-hal yang ingin menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait, termasuk juga mungkin akan diperbincangkan dalam dialog di Pro 1 RRI Jambi. Anda bisa bersama kami, silakan di 0811-6707-8850 ya. Dan pendengar, kami sampaikan juga sembari menanti Anda di 0811-6707-8850 ini terkait dengan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang menyebut bahwa awal Juli 2026 ini merupakan puncak dari musim kemarau. Dan ternyata musim kemarau di Juli, pada Juli 2026 ini juga disertai dengan menguatnya fenomena El Nino. Dan kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama tentunya ya. Sepanjang Juli hingga akhir September, bahkan Oktober, begitu menurut Bayuni Deliansah, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi. Jadi kita juga harus waspada terhadap karhutla yang bisa saja terjadi di puncak musim kemarau, juga menguatnya fenomena El Nino pada bulan Juli 2026. Ya, benar, Anda bisa bersama kami untuk Halo RRI ya, menyampaikan aspirasi atau pun keluhan Anda terkait dengan layanan publik, terutama sekali yang mungkin pernah Anda dapatkan atau ingin Anda dapatkan dari lembaga instansi terkait di wilayah Provinsi Jambi. Bersama kami silakan mendengar di 0811-6707-8850. Ini terkait dengan musim puncak musim kemarau yang diprediksi pada bulan Juli hingga akhir September, bahkan Oktober 2026, maka pemerintah Provinsi Jambi pendengar melakukan upaya mitigasi. Tentunya ini sesuai dengan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Gubernur Jambi. Ada 81 posko yang dibuat oleh BPBD dan ini tersebar di seluruh kabupaten atau kota, terutama sekali yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya tentu adalah untuk mengantisipasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ya, benar, silakan di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk Halo RRI pagi hari ini. Dan pendengar, posko cegah atau antisipasi karhutla ini ditempati oleh personil dari lintas sektor seperti TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, dan juga relawan.

0: Oke, pendengar masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, untuk kebersamaan di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini, pendengar, di 3 Juli 2026. Silakan saja di line telepon kami, pendengar, Anda bisa bersama di 0811-6707-8850 untuk Halo RRI.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi bu, ngapo kamu kok? Ngapo ibu akan sampah di sini? Kok bahaya kok bu?
2: Bapak tak nengok aku kok lagi ngapo?
1: Ngapo?
2: Makan sampah pak, tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh bu, bu, iko kok tak boleh makan sampah di sini kok bu? Iko kok di bawah tiang sutet bahaya bu? Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh pak? Apa pula sutet santet sutet tu air? Tak ngerti ini anakku pak.
1: Membakar sampah di kuku bahayanya bu. Yo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
2: Oh macam tu pak yo. Baru tahu pula aku pak.
1: Yo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah itu lebih bahaya lagi kan? Kenapa? Tower tu bisa lumpuh, semua orang mati lampu.
2: Tapi pak yo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya pak eh.
3: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Pro 1.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Hai, gimana, masih bersama kami dalam Halo RRI Pro 1 RRI Jambi. Anda bisa menghubungi kami di 0811-670-7888-50 ya. Silakan di 0811-670-7888-50 Anda bisa bersama kami untuk Halo RRI pendengar di kebersamaan Jumat 3 Juli 2026. Ya, masih menantikan Anda pendengar untuk kebersamaan Halo RRI di edisi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ya terkait dengan layanan publik, bisa menyampaikan laporan atau bahkan keluhan Anda. Silakan di line telepon kami di 0811-670-7888-50. Ya, pendengar, sembari menanti Anda di line telepon kami 0811-0788-50, kami hadirkan juga informasi di mana pihak PT Pertamina Patraniaga ini mulai mendistribusikan biodiesel 50% atau B50 karena sudah berlaku mulai 1 Juli 2026. Ya, pihak PT Pertamina Persero di bidang hilir migas ini memastikan kesiapan sarana dan fasilitas di berbagai lini untuk mendukung kelancaran program distribusi biodiesel 50% atau B50 yang sudah di-launching atau diresmikan oleh pemerintah penggunaannya B50 ini per 1 Juli 2026. Ya, pendengar, terkait dengan implementasi program pemerintah terkait dengan B50, PT Pertamina Patraniaga telah menyiapkan infrastruktur penyaluran B50 dari mulai terminal BBM hingga ke lembaga penyalur, yaitu SPBU dan juga APMS. Dan sudah ada puluhan terminal bahan bakar yang dioperasikan untuk menyalurkan produk B50. Ada 29 dari 126 terminal Pertamina disiapkan untuk distribusi B50 yang sudah dimulai pada 1 Juli 2026. Dan nantinya ini akan terus bertambah secara bertahap. Volume pasokan B50 yang disiapkan ini untuk kebutuhan masyarakat tercatat mencapai puluhan juta liter. Ya, pendengar, di tahap awal mulai 1 Juli sudah disiapkan distribusi sebanyak 37,92 juta liter B50 dari 29 terminal BBM atau TBBM dan 29 TBBM terminal bahan bakar minyak ini mencakup sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Jawa, Balikpapan dan juga Makassar.

Ya, pendengar BBM B50, biodiesel 50 ini pendengar merupakan bahan bakar baru yang mengusung komposisi bauran terdiri dari 50% minyak nabati dan 50% minyak solar bumi. Dan secara teori, peningkatan porsi minyak nabati ini otomatis mendongkrak karakteristik kimia bahan bakar secara signifikan jika disandingkan dengan formula B40 atau solar biasa. Namun lompatan spesifikasi ini dinilai ibarat pisau bermata dua. Ya, dari penjelasan Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB Institut Teknologi Bandung, salah satu parameter perbedaan paling mencolok yang dibawa oleh B50 ini terletak pada lonjakan nilai cetan number atau CN atau angka setana. Ya, pendengar, minyak solar bumi murni yang selama digunakan ini memiliki angka CN45, setana number ya, angka setananya 48. Sementara untuk komponen biodiesel murni dan mengantongi nilai CN51. Ya, sehingga karakteristik utama dari bahan bakar dengan angka setana tinggi adalah responnya jauh lebih cepat untuk meledak dan terbakar di dalam ruang mesin. Karakter jenis ini sebenarnya sangat positif untuk menghasilkan pembakaran yang responsif dan minim emisi. Untuk Anda yang kendaraannya menggunakan bahan bakar solar, ini B50 menjadi alternatif penggunaan begitu ya. Ini adalah solar nabati.

Baik, terima kasih untuk Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini untuk Halo RRI. Terima kasih untuk tetap bersama kami di FM 88,5 MHz. Di kebersamaan untuk edisi hari ini, saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda ya untuk temani di Jambi pagi. Dan akhirnya pendengar,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courts Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompeten.

0: Positif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
2: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walls, dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena pedal, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Pedal Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga pedal Indonesia resmi dimulai. PT Liga Pedal Indonesia bersama pengurus besar Pedal Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Pedal League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Pedal League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Pedal Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
2: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itu yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub, apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak. Nah itu. Ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Perusahaan Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Tiga bersama Nini, saya hadir untuk Anda di Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga kali ini ada satu informasi atau berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti untuk Atohir bin Abdul Hamid Roni di mana saja berada. Agar datang menghadiri sidang pada Senin 13 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Saya ulangi sekali lagi berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama untuk Atohir bin Abdul Hamid Roni di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, itu dia satu info yang saya hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar di FM 88,5 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak dan daur ulang.

Baik, untuk Anda semua, satu harmonisasi vokal dilantunkan oleh kelompok La Luna Selepas Kau Pergi menemani kebersamaan kita untuk siang hari ini. Di luar sana, cuaca alhamdulillah panas ya. Di Jumat yang penuh keberkahan ini, saya hadir untuk Anda semua hingga formasi 15 nanti. Dan ada informasi kembali yang akan coba saya pilihkan untuk kebersamaan kita. Dan kali ini ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan OTT. Kali ini giat tersebut berhasil mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin di Sumatera Utara, Jumat 3 Juli 2026. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menginformasi-informasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan. Namun, KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Lembaga Antirasuah juga masih belum menyampaikan secara rinci dugaan tindak pidana kronologi maupun barang bukti yang diamankan. Berdasarkan informasi yang didapat, Syah Afandin diduga terjadi OTT terkait dugaan suap dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 kali 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hasil gelar perkara beserta konstruksi kasus akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai. Menurut informasi, tim masih bergerak di wilayah tersebut. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda. KPK benarkan lakukan OTT terhadap Bupati Langkat. Nah, pendengar, nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dan juga akan mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.
1: Mulia hanya Allah, Rasulnya dan Rasul yang berjalan mulai dari ayat hati ini jika dari jadi bangsa goyah akan ketika negara berjalan ini tidak. Apa yang sombong ini? Apa yang kecelakaan? Apa yang menganggap kaya? Apa yang menganggap lama? Jika poin saya ini, kita bersama memperbaiki ini hanya agar disukai semua orang. Karena akhirnya tetap karma berkuasa. Di sini dengan kata dia yang sangat besar dari masyarakat ini. Masyarakat itu akan selalu saya berarti tinggal-tinggal bahwa masyarakat ini. Artinya, siapa mengenal bahwa dirinya akan terlambat dari kumpulan manusia. Sama ia adalah orang maju atau kemudian. Dalam Allah kita yang dimulikan Allah, ia ada satu manusia yang bukan memiliki, yang belum berbuat dan yang belum berbayangkan. Pemerintah atau kemudian. Ayat seorang maklumat iman, iman bila, ayat sahaja kemampuan lain, mau berbuat hati diangkat orang maju. Bahkan orang yang paling salah, paling tidak jalan, sekalipun perasaan ini tetap akan sama, berkesalahan. Maka jadi, jadikanlah ini pegangan. Karena habiskan tenaga dan pikiran hanya untuk memuaskan semua orang. Saya itu, usaha itu, ucapan.
2: Makin dekat kepada Allah dan
1: aktif yang setelah ini dia Rasulullah 10 kali menyebutkan Rasulullah

I'm going to go to the hospital.

আমরা আল্লাহ Allah is not.

الحمد لله رب العالمين.

Allah'a emanet olun.

ஆமா.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Jumat 3 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: BKK Jambi himbau jemaah haji karantina mandiri 2 pekan sepulang dari Tanah Suci. Rendahnya kehadiran ayah jadi ancaman bagi masa depan generasi Jambi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Balai Karantina Kesehatan BKK kelas 2 Jambi menghimbau seluruh jemaah haji yang telah kembali ke daerah masing-masing untuk beristirahat dan melakukan karantina mandiri selama 2 minggu. PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Yuli Arta menyarankan jemaah membatasi aktivitas selama 2 pekan pertama setelah tiba di Indonesia guna mengurangi risiko penularan penyakit yang mungkin terbawa dari luar negeri. Menurut Dr. Dewi, adanya sebagian jemaah yang mengalami batuk setelah pulang dari Arab Saudi umumnya dipengaruhi kelelahan setelah menjalani ibadah selama sekitar 40 hari serta infeksi saluran pernapasan ringan. Selain itu, dirinya juga menghimbau para jemaah untuk makan makanan bergizi sesuai kondisi penyakitnya serta banyak minum air putih hangat.
1: Selama 2 minggu itu karantina dulu, walaupun memang sehat, tidak ada keluhan ataupun ada batuk ya, karena kan dikhawatirkan dari luar negeri itu kan membawa penyakit-penyakit gitu ya, kuman ya. Jadi bagusnya 2 minggu itu di rumah saja dulu, istirahat. Kecuali yang kerja kan ya, misalkannya pegawai harus masuk, boleh silakan. Mungkin kalau batuk gunakan masker gitu. Jadi aktivitas yang perlu-perlu saja dulu, yang penting-penting saja dulu dikerjakan.
0: Sementara itu, pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi telah selesai dilakukan pada 30 Juni yang lalu dengan kloter BTH 25 sebagai kloter terakhir. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi Zamhari menyoroti masih rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu ancaman bagi pembentukan karakter generasi mendatang. Menurutnya, keberadaan ayah dalam pengasuhan anak dan kehadiran di rumah tangga itu sangat rendah. Itu salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. Pasalnya, apabila sosok ayah tidak hadir dalam kehidupan anak, maka figur tersebut berpotensi digantikan oleh orang lain.
2: Keberadaan ayah dalam pengasuhan anak dan kehadiran di rumah tangga itu sangat rendah. Itu salah satu ancaman kita hari ini yang perlu kita waspadai. Jadi begini, figur ayah ini ada suatu bisa itu diambil oleh orang-orang lain. Ini yang membahayakan. Kalau figur ini figur yang baik, alhamdulillah, anak Indonesia akan menjadi baik. Yang kita takut, anak-anak kita mencari figur-figur yang tidak baik sehingga.
0: Ia berharap para ayah dapat menjalankan langsung perannya sebagai teladan bagi anak. Dalam hal ini, ayah menjadi figur yang baik untuk anak-anak Indonesia dan dilaksanakan langsung oleh ayah tersebut tanpa melalui pihak lain.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bupati ingatkan OPD serapan anggaran harus sesuai visi, misi, dan program kerja pemerintah. Muhammad Desman melaporkan.
4: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tugas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja yang telah ditetapkan.

0: Diharapkan dengan instruksi ini, sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat, sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Monardi dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Jambi, Dr. Haji Maulana MKM menyampaikan sejumlah usulan strategis mewakili Komisariat Wilayah 2 Apeksi Sumatera Bagian Selatan dalam sidang pleno Rapat Kerja Nasional ke-18 Apeksi yang diikuti 98 pemerintah kota se-Indonesia. Selain percepatan pembangunan jalan tol Sumatera, Maulana juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penyediaan transportasi publik perkotaan, pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera bagian selatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Maulana berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam Rakernas Apeksi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tanjung Bajurai Kota Sungai Penuh terjadi fluktuasi harga untuk komoditas cabai merah. Dijual sekitar Rp40.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp48.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah masih tergolong stabil di angka Rp25.000 per kilogram, beda dengan bawang putih yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika sebelumnya dijual Rp32.000 per kilogram, kini harganya naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Seseorang pedagang, Erik, mengatakan pasokan barang selama musim kemarau masih berjalan lancar. Namun, kondisi cuaca mulai mempengaruhi kualitas hasil panen, terutama cabai merah yang kini cenderung lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal.
3: Kalau harga sembako, ada yang naik, ada yang turun. Kalau saat ini, Bang, cabai hari ini harga Rp40.000 enceran. Terus, bawang merah masih harga normal Rp25.000 enceran.
1: Meskipun terjadi perubahan harga pada beberapa bumbu dapur, namun untuk daya beli masyarakat di Pasar Tanjung Bajurai disebut masih terjaga. Para pedagang menilai aktivitas jual beli hingga saat ini masih berlangsung stabil.
2: Berita olahraga.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi mendorong pengurus cabang olahraga Muang Thai dan Binaraga untuk melakukan pembinaan dalam mempersiapkan atlet secara maksimal. Hal itu ditargetkan agar kedua cabang olahraga tersebut mampu meloloskan banyak atlet menuju PON 22/2028. Hal ini disampaikan Ketua KONI Jambi Mat Sanusi saat menerima audiensi pengurus baru pengurus provinsi Muang Thai Indonesia Jambi dan Pengpro Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia Jambi di Jambi kemarin. Audiensi dari cabang MI Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Pengprop Ronald bersama jajaran pengurus lainnya. Ronald menyampaikan komitmen MI Jambi untuk segera menjalankan program pembinaan sesuai dengan arahan KONI. Muang Thai dinilai memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet berprestasi di Jambi mengingat animo masyarakat dan atlet muda yang terus meningkat. Sementara itu, Pengprop PBFI Jambi yang dipimpin oleh Ketua Umum Fuzio Fernanda beserta pengurus lainnya juga hadir dalam audiensi tersebut. Menurutnya, perluasan pengurus cabang sangat penting agar pembinaan PBFI tidak hanya terpusat di Kota Jambi. KONI Jambi berkomitmen mengawal cabang olahraga baru seperti Binaraga dan siap memberikan dukungan administrasi, pembinaan, serta fasilitas keikutsertaan atlet dalam ajang resmi dengan catatan Pemprov menunjukkan keseriusan dalam manajemen dan program kerja. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BKK Jambi himbau jemaah haji karantina mandiri 2 pekan sepulang dari Tanah Suci. Rendahnya kehadiran ayah jadi ancaman bagi masa depan generasi Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya Sunyani undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Kita sering mendengar dan menyaksikan permusuhan mengatasnamakan suku ataupun ras. Terlalu sering kita melihat diskriminasi terjadi yang berlandaskan pada ego dan kesombongan semata. Mengapa harus ada kebencian dalam sebuah perbedaan? Mengapa harus ada permusuhan yang merendahkan agama lain?
1: Memang siapa kita? Apakah kita yang memiliki Indonesia? Apakah kita yang bangun Indonesia? Tidak.
2: Indonesia dibangun oleh perbedaan. Indonesia adalah milik kita bersama. Dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Jangan pernah membedakan satu sama yang lain. Karena Indonesia dibangun dan besar bukan oleh persamaan, melainkan oleh perbedaan.
4: Kita adalah satu.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.
5: Sebaiknya kamu tahu.
6: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Gayung, alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi menjadi gayung yang kita kenal sekarang. Memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik, yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: RRI dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan.

dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: dalam berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTK Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTK, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTK sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Suara di Jambi di FM 88,5 MHz. Ari Lasso dengan Hampa menemani kebersamaan kita. Saya juga ingin menyapa untuk semua pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 dan semua petugas yang ada di sana, yang ada di Bungo 99,4 MHz, yang ada di Serlangun 95,8 MHz, yang ada di Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,5 MHz. Selamat siang untuk semuanya. Di seputaran Telanai saat ini cuaca dalam keadaan panas, ya panas sangat. Ya, lagu-lagu pop Indonesia akan terus dihadirkan untuk menemani kebersamaan kita hingga Farmasi 15.00 siang hari nanti.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kan mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik. Kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu. Agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar. Bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk.
2: Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Ya, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
6: Baik, pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita di Jambi siang ini untuk lagu-lagu pop Indonesia harus Nana tuntaskan. Saya juga harus mundur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama Pro Satu RRI Jambi. Nanti ada Adi Putra yang akan menemani Anda semua di sesi kita yang berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Duh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini. Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah? Bukan, Mbak, ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet. Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak. Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting? Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara. Wah, bener juga ya. Makasih loh, Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
3: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

0: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Ya, mendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 dan Anda juga dapat mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, baik mereka di mana-mana berada, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Ini ada mobil Lego siapkan meriahkan para di pembalap Formula 1 di sirkuit Silverstone. Ya, Formula 1 kembali berkolaborasi dengan perusahaan mainan Lego untuk memeriahkan sesi parade balap Driver Parade setelah sukses mencuri perhatian di Grand Prix Miami 2025 lalu. Atraksi ini akan hadir di Grand Prix Inggris 2026. Parade pembalap memang sudah menjadi tradisi sebelum balapan di F1. Kali ini 22 pembalap dari 11 tim akan berkeliling lintasan sirkuit Silverstone menyapa langsung para penggemar. Pada GP Miami, pembalap berkeliling menggunakan mobil listrik 2 kursi dan juga berukuran seperti mobil F1 asli yang disusun dengan balok Lego. Bahkan Lego menyiapkannya dengan konsep seperti go-kart. Nah, setiap mobil Lego dirakit dikabarkan menggunakan lebih dari 28.300 keping balok Lego dan juga proses pembuatannya melibatkan 20 desainer, insinyur dan juga perakit di pabrik Lego Caldo, Ceko. Dan juga kerangka mobil Lego memakai kerangka baja yang dirancang khusus. Tampilan luarnya akan menyesuaikan livery dan juga logo dari masing-masing 11 tim di grid F1. Masing-masing mobil Lego diperkirakan memiliki bobot 280 kg termasuk juga sekitar 65 kg kepingan balok Lego. Kecepatan maksimalnya mencapai sekitar 30 km per jam, lebih cepat dibandingkan mobil Lego Miami sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 20 kg per jam. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang mobil Lego siap meriahkan para di pembalap Formula One di sirkuit Silverstone. Kita beralih ke informasi berikut ini. Peru tetapkan status darurat di 22 wilayah akibat ancaman hujan El Nino. Pemerintah Peru mendapatkan status darurat selama 60 hari akibat ancaman hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino. Kebijakan tersebut berlaku di hampir 800 distrik yang tersebar di 22 wilayah serta provinsi konstitusional Chalu. Melansir dari Anadolu, pada Jumat 3 Juli 2026, keputusan tersebut ditetapkan melalui dekrit yang ditandatangani Presiden Peru Jose Mari Balcazar. Setelah ditandatangani, dekrit tersebut dipublikasikan dalam lembaran resmi El Peruano. Pemerintah diperkirakan fenomena El Nino masih akan berlanjut hingga musim panas 2027. Pemerintah Peru mengatakan bahwa curah hujan di Peru diperkirakan berkisar antara intensitas sedang hingga lebat. Status darurat mencapai 796 distrik termasuk juga wilayah Lima, Piura dan juga Libertad, Laredo serta provinsi konstitusional Chalu. Dan juga pemerintah mengambil langkah menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Pemerintah daerah diminta melaksanakan berbagai langkah darurat dan upaya mitigasi resiko. Seluruh pelaksananya akan berada di wilayah koordinasi dan juga pengawasan institusi nasional pertahanan sipil Peru. Dan juga selain melibatkan pemerintah daerah, berbagai kementerian juga akan berpartisipasi dalam penanganan situasi darurat tersebut. Pemerintah akan memperkuat koordinasi antar lembaga guna memastikan respon berjalan efektif. Dan upaya pengurangan risiko bencana, respon darurat dan juga program rehabilitasi akan terus dilaksanakan di wilayah terdampak. Pemerintah Peru juga berharap langkah-langkah tersebut dapat minimalkan dampak hujan ekstrim yang diperkirakan akan terjadi akibat fenomena El Nino.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru aja nyantai ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1, sementara Gedung Satgas Penangan Kawal Harga Ayam Peternak. Ya, ini Kementan gandeng Satgas Pangan Kawal Harga Ayam Peternak. Ini juga Kementerian Pertanian Kementan ini menggandeng satuan tugas Satgas Pangan Polri untuk mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak. Yang langkah tersebut dilakukan setelah harga ayam hidup atau juga liver beef dalam beberapa bulan terakhir pada di bawah harga pokok industri. Direktorat Jenderal Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan seluruh pelaku usaha perunggasan telah menyepakati komitmen bersama. Komitmen itu untuk meningkatkan harga ayam hidup secara bertahap. Dan jika kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi stabilitas perunggasan nasional bersama perusahaan terintegrasi Asosiasi Peternak dan juga Satgas Pangan Polri dan juga pemerintah, menargetnya harga ayam hidup terus bergerak menuju harga acuan pemerintah HP. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kementan gandeng Satgas Pangan Kawal Harga Ayam Peternak, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan untuk menemani Anda selanjutnya akan kami sajikan lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan asar dari kota Jambi dan sekitarnya.

0: hidda'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayah di nomor 5 Tuan Ayipura, Kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, dan selanjutnya akan kita ikuti berita daerah Korwil Belajar Sumba dari RRI Bengkulu. Selamat mengikuti.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kuota ya, kuota rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut terbatas sehingga banyak sekolah apa banyak siswa-siswa yang nggak terima di sekolah tersebut.
3: Ingat tahu benchmarking ya terkait perpustakaan digital dan kearsipan digital. Nah, di mana?
4: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.

pendengar, di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Jumat 3 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya, Haryansyah, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba.

0: Saudara, DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti masih tingginya penumpukan pendaftar di sejumlah SMP negeri favorit saat penerimaan siswa baru. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya pemerataan akses dan pemahaman masyarakat terhadap pilihan sekolah di wilayah masing-masing. Berikut laporan selengkapnya bersama Nuriyah Novasari.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sejumlah SMP negeri di kawasan padat penduduk masih menjadi tujuan utama masyarakat, sehingga kuota rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut cepat penuh. Menurut Asroni, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar orang tua masih berfokus pada sekolah tertentu yang dianggap favorit, sementara sekolah negeri lain di sekitar wilayah tempat tinggal belum menjadi pilihan utama. Ia mencontohkan wilayah Kedamaian dan Tanjung Senang yang kerap mengalami penumpukan pendaftar di SMP negeri tertentu karena dianggap paling dekat dan memiliki fasilitas yang lebih dikenal masyarakat. Akibatnya, sebagian siswa yang tidak diterima harus mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama, baik terkait pemerataan fasilitas pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilihan sekolah negeri yang tersedia di setiap kecamatan.
2: Terkait SMP menjadi sasaran apa masyarakat akan berdasar. Mungkin ada berapa wilayah menjadi sasaran ini, teman-teman. Ini menjadi apa perhatian kami juga terkait kebutuhan karena memang kuota rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut terbatas, sehingga banyak sekolah apa banyak siswa-siswa yang nggak terima kalau sesuai dengan terima di sekolah tersebut. Menjadi apa perhatian kita juga agar sebaran kuota ini masyarakat juga sekali kasih pemahaman juga, jangan semua berharap pengen masuk ke sekolah itu. Sementara ada sekolah yang lebih dekat, misalnya SMP 21, kenapa sih mereka nggak masuk SMP 21 atau SMP Sekap lagi ya sepanjang sedang.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya terfokus pada satu sekolah tertentu karena masih ada sekolah negeri lain yang dapat menjadi alternatif bagi siswa. DPRD Kota Bandar Lampung berharap pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh SMP negeri dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang sama terhadap seluruh sekolah negeri Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: beberapa destinasi wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS tarik ribuan pengunjung untuk datang, namun Gunung Kerinci masih menjadi primadona tujuan wisata. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mencatat sepanjang tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat telah mencapai 1.642 orang. Peningkatan jumlah pengunjung umumnya terjadi saat musim libur sekolah, peringatan Hari Kemerdekaan, hingga libur Natal dan Tahun Baru. Momen tersebut turut mendorong kunjungan ke 5 destinasi wisata yakni Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco, Rawa Bento, dan Bukit Tapan. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan Gunung Kerinci masih menjadi destinasi favorit para wisatawan. Selain dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, gunung tertinggi di Sumatera juga menarik minat para wisatawan mancanegara.
2: Nah, untuk pengunjung di bulan Juni ini, dibandingkan dengan pengunjung bulan Mei sebelumnya, itu mengalami peningkatan sekitar 30%. Untuk jumlah pengunjung hingga tanggal 28 Juni, itu tercatat di kami sudah mencapai sekitar 1.642.
1: Mary menambahkan jumlah kunjungan diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring libur sekolah yang masih berlangsung, di mana pada tahun 2025 yang lalu total kunjungan ke 5 objek wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat mencapai sekitar 16.000 orang lebih. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat terkait dinamika pelaksanaan SPMB yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bangka yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat.
1: Ya, saya sebagai masyarakat melihat dinamika SPMB, ya, sistem penerimaan murid baru ini di tahun ini lebih terarah, kemudian juga semuanya sudah serba online, jadi semuanya bisa menjangkau. Mungkin semua informasinya juga kan sudah disebarluaskan, tidak ada lagi informasi yang dibagikan secara tertutup. Jadi siswa-siswa yang mungkin punya prestasi tapi tidak punya relasi gitu ya, jadi lebih punya kesempatan yang sama. Ya, hal ini juga tentu menjadi harapan kita semua agar semua siswa punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah pilihan mereka masing-masing.
2: Untuk tahun ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang lumayan bagus dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Rencana juga program ini sudah berjalan beberapa tahun, sehingga orang tua juga sudah mulai paham dengan sistemnya. Cuma memang sebagai orang tua ini ada rasa khawatir, cemas, mungkin ini juga ada sedikit terkendala terkadang ke titik penentuan GPS itu ya.
3: Menurut saya ya, pelaksanaan SPMB tahun ini sudah baik sih, sama ya kayak tahun sebelumnya, karena kan sistem pendaftarannya itu terintegrasi nih secara online. Jadi orang tua tuh bisa nonton proses pendaftaran, kuota, sampai hasil seleksi melalui internet langsung gitu. Jadi otomatis hasilnya lebih terbuka dan transparan. Tapi menurut saya juga tetap diperlukan sosialisasi yang maksimal, terutama buat masyarakat atau orang tua yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Dan harapannya semoga proses SPMB ini bisa berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia melakukan studi banding ke Kabupaten Belitung Timur karena nilai indikator kinerja kearsipan digital dinilai sangat tinggi dibandingkan instansi lainnya. Laporan selengkapnya bersama Septrianingsi dari RRI SP Belitung.
1: Dengan tahu benchmarking ya terkait perpustakaan digital dan kearsipan digital. Nah, di mana?
2: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP RI berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur. Kunjungan ini terjadi karena rekam jejak digitalisasi kearsipan Belitung Timur yang kerap muncul di berbagai jurnal ilmiah dan juga pemberitaan nasional. Nilai indikator kinerja kearsipan digital Beltim dinilai sangat tinggi dan dibandingkan instansi lainnya. Ketua AAI Cabang Belitung Timur Woro Hapsari Chandra Dewi mengungkapkan bahwa pihak LKPP sengaja datang untuk mengulas serta mengulik lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan Pemkab Belitung Timur hingga sukses melakukan digitalisasi dalam kearsipan.
1: Berbagai inovasi kearsipan serta juga kreativitas kita dalam hal mengoptimalisasi kearsipan digital ya atau digitalisasi arsip yang ada di pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dan kita kemarin itu sangat tinggi ya nilai indikator kearsipan digital kita sehingga mereka ingin banyak mengulas dan mengulik terkait strategi dan bagaimana memajukan kearsipan digital di mereka.
2: Mereka menambahkan bahwa digitalisasi arsip bukan untuk gaya-gayaan tapi sebuah langkah penyelamatan dokumen berharga negara secara teratur. Hal tersebut juga tentunya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik secara cepat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar juga pemirsa dari SP Belitung, kami ajak Anda menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Penyediaan komunitas berkualitas dengan harga terjangkau dinilai menjadi kunci keberhasilan koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah maraknya pasar digital dan retail modern. Laura selengkapnya bersama Bayu Satria dari SPY Kanan.
1: Keberadaan pasar digital, retail modern, dan minimarket dinilai menjadi tantangan dalam pengembangan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan. Meski demikian, pemerintah kampung optimis koperasi tersebut mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

0: Presiden Saham Merah Putih. Selain menjaga kualitas produk, penetapan harga yang kompetitif juga dinilai penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha koperasi. Dengan demikian, ADMP dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
1: Nah, itu sangat sekali, Mas. Seperti pasar retail itu seperti ya, seperti Indomaret, Alfamaret, semua yang lain itu kan persaingan kita yang ketat gitu nanti. Tentu kita harus mendapatkan barang yang punya kualitas dan yang memang betul-betul bisa standar kita jual juga gitu. Syukur-syukur kita masih bisa membuka grosir di kampung kita itu dengan standar yang di bawah mereka gitu. Kita kan sangat tahu sekali, Mas, di Waikanan ini ketergantungan dengan distributor-distributor yang dari luar Kabupaten Waikanan. Nah, ini yang nanti akan menjadi kendala gitu ke depannya.
0: Masih menurut Edi Supratman, keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah kampung, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dan pengguna layanan koperasi. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang koperasi untuk berkembang. Dirinya berharap KDMP Kampung Ungku Kencana mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, KDMP diharapkan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Sumatera Selatan mencatat inflasi mencapai 0,36% pada Juni 2026. Berikut laporan Ki Agus M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi di Sumatera Selatan pada Juni 2026 sebesar 0,36% secara bulanan atau month to month. Meski masih mengalami kenaikan harga, laju inflasi dinilai tetap terkendali dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,6%. Secara tahunan atau year on year, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,89%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,44%. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 4 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan, tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya solar dan subsidi, kenaikan harga Pertamax hingga dampak fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi harga beberapa komoditas. Di sisi lain, melimpahnya pasokan bahan pangan, kondisi tersebut menyebabkan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras mengalami penurunan karena pasokan mencukupi sementara permintaan relatif berkurang. Berkurangnya permintaan dari program MBG juga dinilai turut berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan. Meski belum dihitung secara spesifik, penurunan laju inflasi secara bulanan menunjukkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara pasokan dan permintaan pasar.
2: Di Sumatera Selatan ada tren menurun nih, dari 0,6 menjadi 0,3. Tapi memang ada beberapa fenomena yang tadi saya sampaikan kan, untuk penyesuaian harga BBM, untuk solar yang kelas tinggi ada yang turun, Pertamaxnya naik, ya Pertamax ini kan juga banyak dikonsumsi masyarakat. Kemudian juga ada El Nino sudah mulai berdampak di bulan Mei. Tapi ya ternyata MBG ini sangat mempengaruhi apa harga beberapa komoditas juga. Saya saja tadi malam ke pasar induk ya, walaupun ini kejadiannya di sebelumnya, tapi sejak 2 minggu yang lalu.
1: Ditambahkan Wahyu, selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta pengeluaran masyarakat menjelang tahun ajaran baru. Kebutuhan rumah tangga untuk pendidikan, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya perjalanan, ikut mendorong kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: penyelenggaraan haji tahun ini menurun. Pelayanan kesehatan dan konsumsi menjadi faktor penting. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi menilai angka tersebut tetap menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan haji. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini sebanyak 8 orang, turun dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 13 orang. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Majdi mengatakan, penurunan jumlah jemaah yang meninggal merupakan perkembangan positif, namun jumlahnya masih tergolong cukup banyak. Menurutnya, faktor penyebab jemaah meninggal dunia tidak semata-mata karena usia lanjut, melainkan juga disebabkan oleh penyakit bawaan yang telah dimiliki jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
2: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
1: Sementara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan PKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juli Arta menilai, penurunan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem pemeriksaan kesehatan sejak di daerah hingga menjelang keberangkatan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan di Arab Saudi serta kualitas konsumsi jemaah menjadi faktor penting yang ikut menekan angka kematian jemaah haji asal Provinsi Jambi tahun ini.
3: Pemeriksaan 1 dengan 2 di kabupaten kota juga sudah ada perbaikan. Jadi itu juga salah satu faktor. Artinya kan jemaah hajinya itu yang kan kebanyakan lansia ya, karena memang menunggunya lama. Mereka sudah dibekali dengan obat-obatan, jadi penyakit kronisnya terkontrol, contoh hipertensinya karena minum obat terkontrol, sakit jantung.
1: Ditambahkannya proses pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua di kabupaten kota sudah mengalami peningkatan kualitas, serta ditambah dengan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi, juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian jemaah haji. Dr. Dewi mengatakan, tahun ini terdapat 5 calon jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak istitoah, sehingga keberangkatannya ditunda atau dibatalkan. Mereka terdiri dari 2 orang dengan gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, 1 orang dengan demensia berat, 1 calon jemaah yang sedang hamil, serta 1 orang dengan gangguan paru-paru. Menurut Dewi, keputusan tersebut justru menjadi langkah pencegahan agar jemaah yang memiliki resiko tinggi tidak mengalami kondisi yang membahayakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Sumantri meminta pos belanja modal pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2026 dieksekusi maksimal. Laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari fraksi Golkar Irwan Sumantri menyatakan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meskipun demikian, dirinya mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bisa bersantai karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di mana evaluasi kritis tersebut disampaikannya secara khusus pada sidang paripurna beberapa waktu yang lalu terkait realisasi belanja anggaran tahun 2025 yang totalnya mencapai kisaran 800-an miliar lebih. Irawan juga mengungkapkan pentingnya keseimbangan serapan baik dari sisi operasional maupun pos belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah bergerak lebih kencang dalam mengenjot target serta program kerja pada tahun 2026. Langkah percepatan tersebut dinilai sangat mendesak agar alokasi anggaran yang sudah disusun dapat tereksekusi dengan maksimal di lapangan.
2: Koordinasi tingkat keberhasilan pemerintah di bawah pimpinan Bapak Muslim Hamzi dan Abdul Hadid. Tapi bukan berarti WDP tidak ada masalah. Masalah hari ini adalah kesempatan yang menjadikan PR peluang untuk kita semua. Ketika berbicara tentang anggaran tahun 2025, dari total lebih kurang 895 miliar. Artinya setiap tahun pemerintah daerah tetap memisahkan anggaran, baik itu dari sisi operasional ataupun belanja modal. Semoga akan lebih kencang mengegas demi semangatnya masalah pemerintah untuk tahun 2025. Harapan supaya belanja modal untuk tahun 2025 tidak terlalu membayangkan sisa.
1: Lebih lanjut, Irawan mengatakan fraksi Golkar juga menaruh harapan besar agar pos belanja modal untuk tahun 2026 tidak menyisakan sisa anggaran yang terlalu besar akibat keterlambatan penyerapan. Menurut Irawan, kegagalan dalam membelanjakan anggaran yang sudah disahkan pada tahun lalu secara otomatis akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Warga menjadi pihak yang paling terdampak karena fasilitas atau pembangunan yang seharusnya sudah terrealisasi menjadi tertunda. Tendius Aprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan kami ajak

0: menutup Warta Belajar Sumba sore ini, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter yang berlian bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra terkait evaluasi SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu. Berikut wawancara selengkapnya.
1: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu tahun 2026 telah berakhir. Namun masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi, terutama terkait sebaran peserta didik dan daya tampung sekolah. Untuk mengetahui hasil evaluasinya, berikut wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra.
2: Ini kan tingkat SD sudah selesai. Ada evaluasi atau seperti apa, Bang?
3: Untuk jenjang SD memang kami akan melaksanakan evaluasi, terutama terhadap satuan pendidikan yang memang saat ini sangat padat sekali. Kami dapat laporan bahwasannya untuk jenjang SD ini ada sekolah yang sekitaran Kampung Melayu, itu pendaftarnya membludak karena kita tahu memang satuan pendidikan di sana masih sangat kurang sekali. Sementara dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah mengunci berapa rombel dan daya tampung sekolah. Sekolah dilarang untuk menambah daya tampung, walaupun satu orang pun siswa tidak diperbolehkan menambah. Karena ketika sekolah menambah, maka siswa calon murid tersebut tidak diakui, tidak terdaftar dalam metodik. Jadi ini menjadi wanti-wanti sekali. Tapi ini juga kendala karena memang ketika pertambahan penduduk di daerah sana, sekolah terbatas juga, kendala juga bagi anak-anak penyaluran. Tidak mungkin juga orang tua menyekolahkan anaknya terlalu jauh dari lokasi. Maka mungkin akan ada evaluasi, kami akan sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar, agar kiranya mungkin tahun depan ada penambahan rombel maupun daya tampung di sekolah-sekolah tertentu yang memang dirasa sangat padat sekali pendaftarnya.
2: Apa ada yang murid yang tidak mendapatkan sekolah? Kan tadi kan tidak ada tambahan di itu. Apa solusinya?
3: Insya Allah kita akan membuka posko pengaduan di mulai tanggal 4 ini. Kami akan menampung keluhan dari orang tua yang anak-anaknya belum tertampung di sekolah. Nanti akan kami salurkan sesuai arahan Bapak Wali Kota, Pak Dr. Dedi Wahyudi, bahwasannya anak-anak di Kota Bengkulu yang sudah menguasai kewajib masuk sekolah, tidak ada yang tidak bersekolah. Kami akan salurkan pada satuan pendidikan yang memang daya tampungnya masih memungkinkan, tapi tentu tidak bisa sesuai keinginan orang tua untuk memasukkan pada sekolah-sekolah yang menjadi tujuan mereka.
2: Berarti kan masih ada anak yang belum dapat sekolah?
3: Ada. Untuk di daerah Kampung Melayu sendiri, itu masih ada beberapa sekolah yang memang daya tampungnya masih kurang dan bisa kita isi kepada siswa calon murid yang memang tidak tertampung di beberapa satuan pendidikan tersebut.
2: Kalau untuk jenjang SMP sendiri?
3: Kalau SMP saat ini masih berproses jalur domisili yang insya Allah akan di tanggal 1 sampai tanggal 3. Tanggal 3 itu jam 5 sudah pengumuman. Jadi tanggal 4, tanggal 5 orang tua sudah tahu apakah anaknya tidak diterima, silakan datang ke dinas, akan kita salurkan kepada satuan pendidikan SMP yang daya dampingnya masih memungkinkan untuk ditampung. Intinya tidak ada anak yang tidak bersekolah.
2: Berarti bisa saja memungkinkan ada berlimpahnya siswa itu di satu sekolah juga.
3: Bisa jadi untuk satuan pendidikan tertentu bisa jadi pendaftarnya membludak, tapi ada di satuan pendidikan lain yang kekurangan pendaftar. Nah, ini nanti kita inginkan nanti ketika selesai SPMB, anak-anak yang belum tertampung ini akan kita arahkan, kita salurkan pada satuan pendidikan yang masih kosong untuk kurang tersebut.
2: Aman.
3: Insyaallah.
2: Itu bisa dilanjutkan ke tahap yang itu.
3: Ya, kita bisa lanjutkan salurkan, tapi tentu orang tua jangan memaksakan pada satuan pendidikan benar-benar menjadi tujuan anak tersebut. Misalnya kalau memang memaksakan pada satuan pendidikan, contoh misalnya ke SMP 5 aja atau SMP 2, tentu tidak bisa kalau sudah daya tampung sudah lebih, karena sesuai aturan kita tidak bisa menambah jumlah calon murid lagi.
0: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra.

0: Pendengar pemirsa, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Iya, pantas jadi dua dari Alda menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini.

informasi berikutnya, pameran 300 tan kriya nasional buka peluang pasar global di Makassar. Ya, HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 hingga 12 Juli 2026. Lebih dari 300 stan kerajinan di berbagai provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia akan ikut meramaikan kegiatan. Dan juga pameran mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan dan juga perajin mendunia, Dekranas menjadi promosi nasional bagi produk kriya unggulan untuk memperluas akses pasar termasuk juga peluang ekspor. Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan tahun ini menunjukkan tingginya partisipasi daerah, tercatat tingkat kesiapan mencapai sekitar 90%. SDA yang terbatas perlu dikelola secara bertanggung jawab dan juga menilai isu yang semakin penting dalam perdagangan global. Selanjutnya, Wakil Ketua Harian 1 Dekranas Ibu Loe Manggang Akarta Sasmita ini menjelaskan perbedaan penyelenggaraan HUT Dekranas ke-46 dan juga tahun-tahun sebelumnya, menerangkan HUT Dekranas tahun ini berfokus pada pentingnya proses berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Bidang Promosi dan juga Humas Dekranas Ibu Andri Angga Prabowo mengatakan HUT ke-46 Dekranas menjadi momentum untuk memperluas promosi dan juga peningkatan kebanggaan terhadap produk kriya nasional. Ketua Dekranas Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Naomi Oktarina Sudirman bertindak sebagai tuan rumah pameran. Ia juga menjelaskan pihaknya telah menyiapkan keseluruhan penyelenggaraan kegiatan melalui koordinasi lintas sektor. Dekranas berharap penyelenggaraan di Makassar dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kriya berbasis budaya dan juga kreativitas dan juga berkelanjutan serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM. Ya, bagi Anda pecinta film, ini ada film Enola Holmes 3 bawa petualangan baru. Enola mengungkap hilangnya Sherlock. Netflix menayangkan film Enola Holmes 3 pada 1 Juli 2026, melanjutkan petualangan detektif muda Enola Holmes. Film ini membawa Enola ke Malta saat berencana pribadinya untuk bertemu kasus paling berbahaya di sepanjang karir penyelidikannya. Jaga Enola berencana menikahi Lord Tewkesbury ketika hilangnya Sherlock. Holmes mengacaukan seluruh persiapan pernikahan tersebut. Kejadian itu menyeret Enola ke dalam penyelidikan baru yang penuh resiko dan juga semakin sulit dipecahkan. Millie Bobby Brown ini menjadi pemeran Enola Holmes, detektif muda yang menjadi tokoh utama film ketiga tersebut. Louis Partridge ini juga kembali tampil sebagai Lord Tewkesbury, pasangan Enola dalam cerita petualangan terbaru ini. Henry Cavill ini kembali berperan sebagai Sherlock Holmes dan juga kakak Enola yang hilang memicu konflik utama cerita. Dan juga Helena Bonham Carter ini Holmes Petal dan juga Sharon Duncan Brewster turut memperkuat jajaran pemeran film tersebut. Susan Wacoma, Hoti Moraha dan juga Joe Zopardi juga tercatat menjadi bagian dari para pemeran Enola Holmes 3. Kehadiran mereka melengkapi petualangan baru Holmes. Holmes yang menghubungkan misteri dan juga aksi serta unsur romansa. Philip Barantini ini menyutradari film ketiga ini menggantikan Harry Bradbury yang mengarahkan dunia film sebelumnya. Sementara itu, Jack Thorne kembali menulis naskah setelah mengerjakan cerita pada dua film terdahulu. Iya, kita simak lagu berikut ini, ada Jangan Tutup Dirimu dari Stinky, menemani di kebersamaan kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo dik lagi matinya yuk, aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, biasa aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

Masih dari kawasan perkantoran Jalan Raya di nomor 5 Antara Pura Kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, Anda juga dapat menginformasikan situasi dan juga kondisi di sekitar Anda. Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-7885-0. Mungkin ada informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda. Ya, sambil menantikan informasi Anda, informasi berikut ini berita panggilan Pengadilan Agama Pengadilan Negeri Sengeti. Ini Pengadilan Negeri Sengeti sidang perkara gugatan bantahan. Ini Asnita di mana saja ada berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Ya, kami informasikan kembali Pengadilan Negeri Sengeti panggilan sidang perkara gugatan bantahan ini Asnita di mana saja ada berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti.

Ya, kembali informasi berikut ini. Informasi berikut ini akan Bang Adi sajikan, yaitu tentang Balai Karantina Kesehatan BKK kelas 2 Jambi ini menghimbau seluruh jemaah haji yang telah kembali ke daerah masing-masing untuk beristirahat dan juga melakukan karantina mandiri selama 2 minggu. PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juli Arta menyarankan agar jamaah membatasi aktivitas selama 2 pekan pertama setelah tiba di Indonesia guna mengurangi risiko penularan penyakit yang mungkin terbawa dari luar negeri. Kalaupun jika harus beraktivitas keluar rumah seperti untuk bekerja, jamaah haji yang baru tiba diimbau untuk memakai masker. Menurut Dr. Dewi, adanya sebagian jamaah yang mengalami batuk setelah pulang dari Arab Saudi umumnya dipengaruhi kelelahan setelah menjalani ibadah selama sekitar 40 hari, serta infeksi saluran pernapasan ringan. Selain itu juga dirinya juga menghimbau para jamaah untuk makan makanan bergizi sesuai dengan kondisi penyakitnya, serta banyak minum air putih hangat. Dirinya juga menghimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika ada keluhan kesehatan yang tidak membaik setelah 2 minggu atau juga justru semakin berat. BKK tetap memantau kesehatan para haji yang baru tiba tersebut melalui kerjasama dengan dinas kesehatan di daerah masing-masing. Sementara itu, pemulangan jamaah haji dari Provinsi Jambi telah selesai dilakukan pada 30 Juni yang lalu dengan kloter BTH25 sebagai kloter terakhir. Beralih ke informasi berikut ini, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, Zamhari, ini menyoroti masih rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut inilah menjadi salah satu ancaman bagi pembentukan karakter generasi mendatang. Menurutnya, keberadaan ayah dalam pengasuhan anak dan juga kehadiran di rumah tangga itu sangat rendah, itu salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. Pasalnya, apabila sosok ayah tidak hadir dalam kehidupan anak, maka figur tersebut berpotensi digantikan oleh orang lain. Nah, ia berharap para ayah dapat menjalankan langsung perannya sebagai teladan bagi anak. Dalam hal ini, ayah menjadi figur yang baik untuk anak-anak Indonesia dan juga dilaksanakan langsung oleh ayah tersebut tanpa melalui pihak lain.

0: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baru saja menolong lagu Rindu dari Frida Luciana menemani di kebersamaan kita. Dan kembali informasi berikut ini, Wali Kota Jambi, Dr. H. Maulana MKM, ini menyampaikan sejumlah usulan strategis mewakili Komisaris Wilayah 2 Apeksi Sumatera bagian selatan dalam sidang pleno rapat kerja nasional ke-18 Apeksi yang diikuti 98 pemerintah kota se-Indonesia. Dalam laporannya, Maulana mengatakan hasil musyawarah Komwil ini dua apeksi di Kota Jambi menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat, salah satunya mempertahankan dan juga mengoptimalkan dana transfer ke daerah, memperbarui skema dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan daerah, serta meninjau kembali ketentuan belanja pegawai dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan juga Daerah. Nah, selain percepatan pembangunan di pembangunan jalan tol Sumatera, Maulana juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penyediaan transportasi publik, perkotaan, pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera bagian selatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Di bidang sumber daya manusia, Maulana mengusulkan penambahan lokasi pembangunan sekolah Garuda dan juga pendirian rumah sakit tematik dan juga revitalisasi balai latihan kerja guna meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan juga keterampilan tenaga kerja di daerah. Dan juga Belanda berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam Rakernas Apeksi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah sehingga mampu memperkuat pemerataan pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita kembali ke informasi berikut ini, harga sejumlah bahan pokok di pasar Tanjung Bajuri, Kota Sungai Penuh. Ini terjadi fluktuasi harga untuk komoditas cabai merah dijual sekitar Rp40.000 per kilogram dan juga turun dari harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp48.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah dan masih tergolong stabil di angka Rp25.000 per kilogram, berbeda dengan bawang putih yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika sebelumnya dijual Rp32.000 per kilogram, kini harganya menjadi Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ering ini mengatakan pasokan barang selama musim kemarau masih berjalan lancar, namun kondisi cuaca mulai mempengaruhi kualitas hasil panen, terutama cabai merah yang kini cenderung lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Ya, meskipun terjadi perubahan harga pada beberapa bumbu dapur, namun untuk daya beli masyarakat di pasar Tanjung Bajuri disebut masih terjaga. Dan juga para pedagang menilai aktivitas jual beli hingga saat ini masih berlangsung stabil. Dan pendengar di manapun Anda berada, kembali ke informasi berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B. Ya, Pengadilan Negeri Sengeti, pengadilan sidang perkara gugatan bantahan Asnidar beralamat di Lorong Haji Kamil nomor 27 RT 09 Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Selatan, Jambi Selatan, Kota Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Kami ulang kembali, Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan Asnidar beralamat di Lorong Haji Kamil nomor 27 RT 09 Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Iya, pendengar di mana-mana Anda berada, masih ada waktu. Adalah salah satu single hit populer dari penyanyi Krisdayanti. Lagu dirilis sebagai bagian dari albumnya yang berjudul Sayang pada tahun 1997 dan juga dikenal luas sebagai lagu tema soundtrack untuk sinetron yang berjudul sama. Nah, tentunya apa Anda sedang mencari informasi detail tentang lagu-lagu Krisdayanti, tentunya Anda juga bisa mencarinya di ya media sosial atau lainnya juga dengan lagu-lagu yang disayangi dan juga lagu-lagu yang indah dari Krisdayanti tersebut. Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, kita tinggalkan lagu-lagu pop pilihan, musik dan informasi menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib. Kita simak lagu-lagu religi berikut ini. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: Ya, baik pendengar di mana-mana berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian ayat Al-Quran, lanjutan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Minasyaitanirrajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tentunya berita panggilan ini Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B ditujukan untuk Asnita di mana saja ada berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Dan juga ditujukan berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B ditujukan untuk Wati di mana saja ada berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Dan pendengar dimanapun Anda berada, informasi perakiraan cuaca dan juga hotspot pada kesempatan hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 pada malam hari cuaca secara umum diperkirakan berawan dan juga dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk dini hari, peringatan dini hari, suhu udara 19 sama dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sama dengan 98%, arah angin tenggara selatan, kecepatan 0,5 sama dengan 25 km per jam. Perkiraan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 1 sampai dengan 1,25 meter. Dan juga titik panas hotspot tanggal 3 Juli 2006 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, dan juga Prongeser Andati Randy HB. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Cha. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilih-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak.
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh, gitu ya, Chang. Oke, Chang.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga ada dapat mendengarkan stasiun relay kami di Morobungo 99,4 dan juga Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, informasi berikut ini pastikan keamanan ruang digital untuk anak dan juga Kemkom Digi ini verifikasi 14 layanan APPL. Ya, Kementerian Komunikasi dan juga Digital Kemkom Digi ini mulai memverifikasi 14 layanan digital milik Apple. Hal itu disampaikan Menteri Komdigi, Menkom Digi Mutia Hafid dalam pertemuan dengan Apple Managing Director of Asia Pacific, Meg Orgil. Ya, dalam kesempatan itu, Mutia menuturkan verifikasi ini untuk memastikan seluruh fitur Apple di Indonesia ini memenuhi standar perlindungan anak untuk anak. Dan juga dikatakannya bahwa hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Ya, Menkom Digi ini mengungkapkan pemerintah dalam verifikasi ini menerapkan pendekatan berbasis risiko dan juga risk-based approach yang dalam pelaksanaan PP Tunas. Hal ini ditekankannya menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan dalam memberikan perlindungan di ruang digital. Dan juga setiap layanan digital diungkapkannya akan dievaluasi secara terpisah berdasarkan karakteristik, fitur, serta potensi resikonya terhadap anak sehingga dalam proses verifikasi tersebut dikatakan Menkom Digi dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Adapun ke-14 layanan yang dilakukan verifikasi itu mencakup berbagai jenis produk dalam ekosistem Apple seperti diantaranya ImageShake, Safari, Siri, Apple, dan juga Music, Apple TV, serta layanan digital lainnya. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Perdana Menteri Narendra ini Modi kunjungi Indonesia. Ini 6 sampai dengan 8 Juli. Ya, Perdana Menteri India Narendra Modi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia 6 sampai dengan 8 Juli 2026. Kunjungan ini akan difokuskan pada penguatan kemitraan strategis kedua negara melalui berbagai kerjasama di bidang kesehatan, pendidikan, sains dan juga teknologi, pertahanan hingga pertahanan pangan. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakraforty ini menyebut agenda pertemuan kedua pemimpin akan berlangsung padat dengan sejumlah hasil konkret yang diharapkan dapat dicapai. Dan jika menurutnya kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas undangan Presiden RI Prabowo Subianto setelah menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan India di New Delhi tahun lalu. Sandi juga mengungkapkan menurutnya rencana 5 pilar kerjasama akan ditandatangani kunjungan PM Modi dan juga akan semakin memperkuat hubungan bilateral India dan juga Indonesia. Di antaranya terkait kesehatan dan juga antariksa hingga hilirisasi. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Perdana Menteri Narendra Modi kunjungi Indonesia pada 6 sampai dengan 8 Juli 2026, Anda dapat membaca di rri.go.id. Dan mendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Durai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan KMDMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif keluar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin erankan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian tiga, ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi RRI.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner-up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuliti Loli Proti KRRI terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Iya, baru saja berlalu. Nira, Diana, cuma sayang katanya. Iya, peringat di mana pun Anda berada, kembali musik dan informasi. Ya, informasi berikutnya penerjemahan sastra Indonesia diperluas, Menbud, kontemporer masih dikurasi. Iya, pendengar di mana-mana berada, Kementerian Kebudayaan dan juga Kemenbud akan melanjutkan penerjemahan karya sastra klasik Indonesia dan juga bahasa Inggris sepanjang tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian upaya untuk memperluas jangkauan sastra Indonesia di tingkat internasional. Menteri Kebudayaan Mahmud ini Fadlizon ini mengatakan penerjemahan karya sastra klasik temporer ini juga sedang dipersiapkan melalui proses kurasi yang ketat. Dan juga pemerintah diprioritaskan karya yang belum pernah diterjemahkan dalam bahasa asing sebelumnya. Ia mengatakan proses seleksi dilakukan secara cermat agar karya yang diterjemahkan mampu mewakili kekayaan sastra Indonesia. Dan juga pendekatan tersebut diharapkan memperluas pengenalan sastra nasional kepada pembaca di berbagai negara. Ia juga menyebut jumlah penulis kontemporer telah masuk dalam daftar pertimbangan penerjemahan oleh tim kurator. Di antaranya terdapat karya Armin Pane, Sebagio Sasrowardoyo, dan juga Putu Wijaya yang sedang dikaji lebih lanjut. Dan juga proses penerjemahan karya sastra kontemporer dilakukan melalui laboratorium penerjemahan sastra yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Program tersebut juga disertai pelatihan dan juga loka karya untuk meningkatkan kapasitas penerjemahan sastra Indonesia. Ia berharap semakin banyak penerjemah sastra Indonesia yang mampu menghasilkan penerjemahan berkualitas untuk membaca internasional. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat promosi sastra Indonesia di panggung dunia melalui karya penerjemahan. Lebih jauh, rangkaian program laboratorium penerjemahan sastra dilakukan telah berjalan optimal sepanjang tahun 2025. Demikian disampaikan oleh staf khusus Menteri Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan juga Hubungan Internasional Anissa Raganis. Ya, kita beralih ke informasi berikut ini. Persib ungkap alasan rekrut Sandy Walsh. Ya, Persib resmi rekrut Sandy Walsh untuk menghadapi musim 2026-2027. Bek timnas Indonesia diharapkan memperkuat lini pertahanan Maung Bandung. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan ini memastikan Sandy Walsh dikontrak hingga 2029. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen jangka panjang Persib membangun skuad. Ketika Persib merekrut Sandy Walsh untuk memperkuat skuad kompetitif, pelatih menilai fleksibilitas ya, dan juga pengalaman sangat dibutuhkan tim. Aditya menilai pengalaman internasional Sandy menjadi modal berharga Persib menghadapi pesaingnya kompetitif musim mendatang di berbagai ajang resmi. Sebelum bergabung Persib, Sandy Walsh ini berkarir di Belgia bersama geng Zulte Waregem dan juga Cafe Michelin. Setelah itu Sandy juga bergabung dengan Yokohama Marinos di Jepang dan juga berakhir di Buriram United di Thailand. Baik, pendengar di mana-mana berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bang Adi, tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, mohon pamit diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan kami, Dirman, yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: جامی مالم اینی.
1: Assalamualaikum, Pak, Bu. Kok sepi ya? Kemana kira-kira Pak Darus dan Ibu ya? Coba saya lewat belakang. Semoga saja pintu menuju dapur tidak terkunci. Alhamdulillah, lampunya masih nyala. Berarti beliau ada di dalam rumah nih. Tapi kok, wah, pintunya lupa terkunci nih. Oh, Pak Darwis, Bu, saya izin masuk ya.

0: Terima kasih ya, Nak Andi. Untung ada kamu. Kalau tidak, Bapak tidak tahu harus bagaimana ini.
1: Ah, jangan sungkan, Pak. Bapak kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Dan yang saya lakukan hanyalah kebetulan saja kok, Pak. Jangan sungkan begitu, Pak.
0: Tapi Bapak berterima kasih sekali, Nak. Kalau seandainya Nak Andi tidak segera menghubungi Bapak, ya bisa dibayangkan.
1: Sudahlah, Pak. Sungguh, saya senang sekali bisa membantu. Terus, bagaimana kondisi Ibu, Pak? Apa dokter sudah datang?
0: Iya, Nak. Alhamdulillah, untung dokternya katanya kolegamu ya, Nak. Tidak lama Nak Andi pulang tadi, sudah datang dokternya. Dan biasalah, Nak, Ibu gulanya naik ini.
1: Apa? Ibu sudah lama kena diabetes, Pak. Bagaimana obat dan diet?
0: Nah, itulah Ibu ini. Kalau disuruh diet, susahnya minta ampun. Katanya karena puasa tidak diet ya tidak apa-apa. Malah begini. Jadi merepotkan Nak Andi nih.
1: Ah, Bapak, saya cuma membantu mengantarkan ke rumah sakit kok, Pak. Ibu, Ibu sudah bangun. Bagaimana, Bu, kondisinya? Sebentar, saya bantu naikkan bagian kepalanya, Bu.

0: Ada apa sih, Miss Call, Miss Call?
1: Sudah lama juga. Abaikan sajalah. Kalau saya hubungin kembali, kegeeran dia.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
3: Ya ampun, kemana aja sih ini anak? Nggak tahu apa, orang tuanya sakit. Apa aku WA saja ya? Tapi, kok kayaknya diblokir sih? Ya ampun, Vika.

0: قالوا إنما نحن مصلحون.
1: يا أيه.
2: صدق الله العظيم. Loh, kok sudah bangun? Bagaimana ini? Ibu sudah enakan ya, Bu? Ibu mau minum?
1: Ayah kok tidak istirahat? Istirahat dulu ya. Ya, maaf ya. Karena ibu, ayah jadi sibuk begini.
2: Ya, tidak apa toh, Bu. Ayah tadi sempat tidur siang karena ada Nak Andi yang nawarin jaga ibu. Ini sudah seger rasanya ini, ya. Karena ayah habis mandi asar dan gantian dengan Nak Andi tadi.
1: Ya, ibu jadi malu sama Nak Andi. Ternyata dia baik banget. Semoga dia menjadi menantu kita ya, ya.
2: Amin. Ya, Bu, itu kita serahkan sama Gusti Allah saja ya, Bu, ya. Kalau berjodoh, ya gak akan kemana. Toh dulu mereka pernah dekat.
1: Tapi menurut ayah, dia itu sudah beristri belum ya? Sudah lama tidak ketemu. Makin ganteng ya, ya.
2: Lah, mana ayah tahu, Bu. Terus tadi kamu berharap jadi mantu kita. Ya kirain ibu tahu kalau Nak Andi itu masih single. Ya bagaimana ya kalau sudah beristri ya, Bu?
1: Semoga saja belum ya, ya. Dia baik, ganteng, terus tajir lagi ya.
2: Hus, ibu ini gak enak didengar orang nanti. Sudah, ibu mending dilap dulu ya, biar segar. Ayah mau cari untuk buka puasa dulu ya, Bu. Sekalian bilang perawat untuk ngelap ibu ya.

0: Bagaimana, Bu? Mau dikasih tahu enggak anakmu?
1: Jangan ya. Toh ibu sudah tidak apa-apa. Bahkan besok sudah pulang.
0: Ibu ini dari kemarin Vika nelpon. Ayah bilangnya ibu lagi tidur. Tapi kayaknya curigalah anakmu itu.
1: Ibu enggak mau kerjaannya terganggu ya. Biar saja. Yang penting ibu sekarang sudah sehat. Nih, lihat. Sudah sehat kan ibu?
0: Ibu, ada-ada saja.

0: Tidak ada yang tertinggal ya, Bu?
1: Insya Allah tidak ya. Terus berapa biayanya ya, ya?
0: Gratis, Bu.
1: Hah? Jangan bercanda ya. Rumah sakit sebagus ini kok bisa gratis?
0: Ayah tidak bohong, Bu. Ini bulan puasa loh. Tadi ayah ke kasir, katanya semua sudah lunas. Ayah tanya yang bayarin, katanya mantu kita. Siapa ya, Bu?
2: Assalamualaikum. Ibu. Ibu, kok gak bilang kalau sakit? Ibu tahu kan, Vika khawatir.
1: Sudah. Nih lihat, ibu tidak apa-apa kok. Tuh, salam dulu sama ayahmu.
2: Iya, Bu. Ayah juga. Kemarin ditelepon, bilangnya semua sehat. Dan juga bilang kalau ibu lagi tidur. Padahal ibu masih sakit. Dirawat juga di sini. Untung udah mau pulang.
0: Sudah gede kok nangis. Terus kamu bisa kesini bagaimana? Kok tahu bapak dan ibu di sini dan akan pulang hari ini?
3: Mohon maaf Pak, Bu. Saya yang memberitahu dan menjemput Vika untuk kesini dan menjemput ibu dan bapak pulang dari sini.
1: Ya Allah, Nak Andi, ibu jadi merepotkan saja.
2: Nggak merepotkan kok ya, Bu. Kalau sama calon mantu mah.
0: Hus, Vika, bicaramu itu nggak sopan.
3: Benar kok Pak, Bu. Saya memang niat pulang ke kota ini. Memang ingin meluruskan masalah kami dan melamar Vika, Pak. Bu, mohon izin ya.
1: Nah kan, ibu bilang juga apa ya? Nah Andi, belum beristri kan?
0: Ibu, maaf ya Nah Andi.
3: Ya, belumlah Bu. Kalau sudah, mana berani saya melamar anak gadis yang sangat cantik yang saya cintai ini.
2: Ih, ngerayu tuh. Malu tuh sama bapak sama ibu.
1: Sudah. Jadi ini beneran Nak Andi?
3: Iya Bu. Kalau bapak dan ibu setuju, malam ini keluarga saya akan ke rumah ibu.
1: Setuju. Pasti setuju.
0: Lo. Kok ibu yang jawab?
3: Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bu, sudah siap barang-barangnya? Yuk Pak.
0: Sudah. Wah, jadi merepotkan Nak Mantu nih.
1: Alhamdulillah Nak, buah kesabaranmu. Ganteng, baik hati, tajir lagi.
2: Ibu.
4: Anugerahmu baru saja kita dengarkan bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nantikan kisah-kisah menarik dalam Sandiwara Radio bersama tim Angkasa RRI Pontianak.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
3: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
4: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Pendengar, senang sekali saya Dirma kembali hadir untuk Anda di Jambi Malam ini, edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Dan untuk Anda pendengar, mengawali kebersamaan kita ada informasi mengenai Menko Polkam minta TNI Polri perkuat kekompakan jaga perbatasan RI. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago meminta TNI dan Polri terus memperkuat kekompakan dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia. Pesan itu disampaikan saat meninjau pasukan di Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi salah satu wilayah strategis di perbatasan utara Indonesia. Dalam kunjungannya ke Yon Composite 1 Gardapati, Jamari meninjau kesiapan prajurit TNI, personel Polri, serta gugus tempur laut Komando Armada 1, Gaspurla Koarmada 1, yang menegaskan bahwa sinergi seluruh unsur pertahanan dan keamanan menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Dan menurut Jamari, kawasan perbatasan memiliki tantangan strategis yang menuntut koordinasi dan kerjasama yang solid. Karena itu, kekompakan antara matra TNI dan Polri harus terus dijaga agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan terhindar dari tumpang tindih di lapangan.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
2: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
1: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
2: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
1: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
2: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
1: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
3: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
4: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Data Riset Kesehatan Nasional Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013 yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ini kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Kan ada dibagi-bagi itu dari sekian teman-teman. Jambi itu saya baca-baca saja. Itu masuknya yang di remaja. Kalau nggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu pada 2 tahun pertama. Jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun gitu. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahir kecil untuk mencapai berat tinggi badan, berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan, ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, enggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu siapkan gizi dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir, jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
0: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.

Mendengar informasi lainnya mengenai pastikan keamanan ruang digital untuk anak, Kemkomdigi verifikasi 14 layanan APPL. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mulai memverifikasi 14 layanan digital milik Apple. Dan hal itu disampaikan Menteri Komdigi atau Menkomdigi Muti Hafid dalam pertemuan dengan Apple Managing Director of Asia Pacific, Mike Argel. Dalam kesempatan itu, Mutia menuturkan verifikasi ini untuk memastikan seluruh fitur Apple di Indonesia memenuhi standar perlindungan anak. Dikatakannya bahwa hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Menkomdigi mengungkapkan pemerintah dalam verifikasi ini menerapkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach dalam pelaksanaan PP Tunas. Hal ini ditekankan menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan dalam memberikan perlindungan di ruang digital. Lebih lengkap untuk informasi, pastikan keamanan ruang digital untuk anak, Menkomdigi verifikasi di 14 layanan Apple bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: Keragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Rekan dimanapun berada, ruang rindu kita awali dengan Save Up You. Lagu, salah satu lagu yang hits pada masanya, karena lagu ini itu launch atau membooming di tahun 2017. Sebenarnya anak muda di tahun-tahun, bukan di zaman ya, di tahun-tahun 2010 sampai ke sekarang itu kan lagu-lagunya itu udah banyak macam-macam, itu banyak yang ada single. Maksudnya penyanyinya solo, bukan ya berbentuk single, bukan album. Nah, malam hari ini kita tuh lagunya mancanegara nih pendengar, di tahun-tahun 2010 hingga 2020. Kalau sedikit menyinggung, di tahun-tahun itu memang kebanyakan ada yang solo ya. Kebanyakan sih solo penyanyinya. Seperti ya lagu yang dulu sempat booming banget nih, dari Justin Bieber, ada juga dari Adele, terus ada Taylor Swift, ada juga siapa nih penyanyi-penyanyi solo lagi yang lainnya, Ed Sheeran ini salah satunya, Ed Sheeran. Terus Ariana Grande. Terus ada lagi, ada Billie Eilish juga, Harry Styles. Kalau yang di tahun-tahun 2020 yang lagunya itu lebih ke pop English atau yang menggunakan bahasa Inggris, BTS juga ada salah satunya nyanyinya dengan judulnya Dynamite. Untuk anda pendengar, walaupun enggak ngerti-ngerti banget nih, sambil kita belajar juga ya kata per kata lagu-lagu mancanegara. Karena ada lagunya itu walaupun mungkin tidak banyak yang dimengerti, tapi maknanya lu juga lumayan dalam lo. Apalagi lagu-lagunya kalau lagu-lagu melu. Salah satunya dari Adele itu lagu-lagunya cukup melu. Ada yang juga upbeat lah dari Adele itu. Terus penyanyi di tahun 2010 itu Lady Gaga juga ada. Terus Katy Perry juga ada. Banyak ya sebenarnya. Nah, bagi anda pendengar yang belum tahu, nanti kita sama-sama cari tahu. Yang mau bergabung 0811 6707 8850.

0: Silakan berkarya mau bergabung di line telepon. Selamat malam. Halo. Halo, tunggu sebentar. Sepertinya ada yang tak koneksi. Halo.
1: Halo, malam dengan Hendra di
0: Medan. Siapa?
1: Hendra di Medan.
0: Bang Hendra di Nyogan.
1: Medan.
0: Oh, Medan jauh kali Bang Hendra. Benar Bang Hendra, Medannya di mana Bang Hendra?
1: Arah ke Binjai.
0: Arah kemana?
1: Arah ke Binjai.
0: Ah, kemana tuh?
1: Binjai.
0: Oh, ke arah ke Binjai. Iya, iya, iya. Salam orang kenal. Binjai. Iya, orang Binjai. Salam dari Binjai.
1: Salam dari Binjai. Tapi orang Jambi sih.
0: Oh, benar kah? Gimana? Arah Simpang Pule. Oh, Bang Hendra ngapain di sana? Jauh kali.
1: Pindah warga negara lah jatuh.
0: Warga negara ya enggak boleh. Kan sami mau nih ku Indonesia aku.
1: Iya.
0: Bang Hendra salam kenal ya.
1: Salam kenal juga, Bang.
0: Iya, saya Dirman.
1: Oh, Bang Dirman ya.
0: Iya, aduh, jauh juga dari Medan ya, Bang.
1: Iya, baru kena marah sama Bang Adi aja.
0: Oh, Bang Adi, siap. Gimana kalau cuaca Medan nih, Bang?
1: Oh, ini lagi angin kencang ya.
0: Kenapa?
1: Angin kencang kayaknya. Lagi angin kencang ya.
0: Angin kencang?
1: Iya, mau hujan kayaknya di sini.
0: Jaga selalu kesehatan, Bang.
1: Iya, lagi cuaca ekstrim kayak apa hari di Medan.
0: Oh, jadi maksudnya pindah karena kerjaan ya, Bang?
1: Iya, betul, Bang.
0: Semangat Bang.
1: Selamat SMA lah kayaknya baru sampai di Jambi.
0: Oh. Terakhir tahun berapa di Jambi pindah ke sana Bang dari Jambi?
1: 2000 berapa? 2000 aku 2006 kayak. Udah 15 tahun juga kayak di sini.
0: Masya Allah lumayan lama.
1: Dapat orang sini, telah pindah di sini semua lah.
0: Oh, jodoh udah di sana toh. siap. Semoga sehat selalu di sana sekeluarga ya, Bang.
1: Terima kasih, Bang. Sama-sama.
0: Iya, Bang. Bolehlah jawab dulu nih mengenai musim yang ada sampai saat ini.
1: Musim ya.
0: Iya, musim.
1: Musim hujan, musim yang cuaca sih maksudnya.
0: Terserah lah mau musim apa, Bang. Musim cinta pun nggak apa-apa, saya terima pun.
1: Musim paling saat ini di Medan ini musim hujan, musim angin. Ini ntar lagi musim duren kayaknya di Medan.
0: Aduh, keren kali musim duren itu. Duren Medan itu enak-enak loh.
1: Oh iya, duren Cibikalang itu, Bang.
0: Cibikalang,
1: Cibolga.
0: Wah, yang terkenal itu kan jauh nggak dari ini, yang apa namanya itu, yang banyak jeruknya itu, apa?
1: Oh, itu Brastagi.
0: Brastagi jauh nggak dari tempat Abang?
1: Paling tidak 2 jam, 3 jam.
0: Lah. Alah, masih dekat pun. Bisa lah kita, jalan-jalan nanti kita.
1: Ini tadi, Brastagi sama kayak sungai itu, Bang, kayak kering, dingin dia.
0: Wah, mantap kali itu. Ya boleh Bang.
1: Sungai penuh kemarin dingin sama kayak Brastagi lagi sih.
0: Masya Allah. Bang, kita tapi lagunya lebih ke mancanegara ada udah nyiapin belum nih?
1: Oh, belum ada kayak Bang. Itu tahun berapaan Bang?
0: Tahun-tahun 2010 sampai 2020 nih Bang.
1: Kalau Bon Jovi tuh salah satu Bon Jovi.
0: Oh, Bon Jovi lagunya jauh-jauh banget ya.
1: Iya, 2000-an.
0: Iya.
1: Udah Bang, ikut aja lah Bang lagunya Bang.
0: Boleh.
1: Lagu kan ikut aja Bang.
0: Pengennya penyanyi cewek atau cowok nih Bang?
1: Cowok aja Bang lagunya Bang.
0: Boleh. Salam boleh Bang.
1: Salam satu yang pertama untuk Abang lah, Bang Irwan ya.
0: Iya.
1: Salam kenal. Sehat-sehat. Di Jambi lagi musim mana hujan atau gimana Bang? Enggak.
0: Dibilang hujan, dibilang panas, entahlah Bang. Mungkin sepertinya cinta itu bersemi kembali.
1: Buat ada orang di Jambi lagi ke Medan di Kasem ya tinggal, mereka ada jumpa.
0: Oh, siap.
1: Dia orang Medan, memang dulu pindah ke Jambi juga kebalik-balik lah.
0: Siap. Salam lagi.
1: Untuk para pendengar radio RRI Jambi, salam satu. Itu aja sih bang.
0: Siap siap.
1: Terima kasih banyak ya bang.
0: Ya sama-sama bang Hendra.
1: Iya salam kenal bang.
0: Yo, waalaikumsalam. Bang Hendra jauh-jauh dari Medan beliau rupanya. Yang arah ke Binjai, Binjai kita ngomongin Binjai ya. Kalau nggak salah beliau tadi ngomongin Binjai ya, ada E-nya. Pantas saya agak bingung saya jadinya kan. Selamat malam Pak D.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak D. Kenapa nih kok tiba-tiba ngung gitu suaranya? Pak D. Kenapa Pak D?
2: Minyak mau habis.
0: Baterai? Baterainya mau habis.
2: Ya.
0: Oh, pantesan berdengung-dengung. Pak De, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana di Mandiangin, Pak De?
2: Cerah,
0: alhamdulillah. Pak De, musim yang ada sampai saat ini di tempat Pak De apa nih? Musim yang masih ada sampai saat ini di tempat Pak De. Wow, pengen Pak De.
2: Ya tapi Pak De gak punya batang durian.
0: Lah, gak jadi deh. Tak kirain ada. Saya mau ngebut ke sana lu Pak De.
2: Kalau tetangga banyak.
0: Oh ya, kalau punyanya tetangga nanti dia marah lagi Pak De.
2: Pak De kan orang pendatang, jadi gak punya batang durian.
0: Ya siapa tahu numpang nanam gitu. Aduh, Pak De, tak kirain Pak De beneran tadi banyak batangnya gitu kan. Mandiangin biasanya gitu ya, terkenal juga dan tempoyaknya dari daerah sana. Raono toh, ya wis ra apa-apa. Pak De, kita lagunya mancanegara tapi tahun-tahun baru nih Pak De, 2010 sampai 2020.
2: 2010
0: 2020. Yo, Sam. Ah, kenapa Pak De?
2: 2010 sampai 2020 saya belum lahir.
0: Ya Allah, so sweet banget dah.
2: Oh ya, lagunya ikut sama lah, pasrah sama operator aja.
0: Ya wes, rapa pun pengen penyanyiin cewek atau yang cowok nih.
2: Salam buat Bang Indra ya.
0: Iya boleh.
2: Kita Bang Indra itu di daerah Pasir Batu mungkin.
0: Mantap itu, pokoknya yang arah-arah ini Binjai katanya.
2: Mungkin di apanya daerahnya Pasir Batu kemungkinan.
0: Oh iya, Pak Ade kan hafal katanya.
2: Ya, walaupun cuma melintas dan
0: iya, iya, iya, iya.
2: Karena Pak Ade kan udah dari dataran tinggi Karo, nanti turun langsung ke Medan dan lewat Pasir Batu. Baik, salamnya buat semua lah ya.
0: Boleh, Pak Ade.
2: Sama Bang Endra, mungkin kalau Pak De ke Medan bisa mampir.
0: Amin, insya Allah. Saya pun ngarep Pak De, saya belum nyampe ke tanah Medan.
2: Karena saya tiap tahun pasti ngantar anak ke Medan, Mas.
0: Iya Pak De, siap-siap.
2: Emang mau ikut juga?
0: Mau Pak De, asal jangan dadakan.
2: Iya.
0: Siap-siap. Ada lagi salamnya Pak De?
2: Pro 1
0: sama
2: Radio
0: siap, siap.
2: Bahkan lagunya pasrah sama operatornya aja lah.
0: Boleh, Pak De.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak De, terima kasih. Tapi memang efek baterai mau habis, baterai handphone mau habis memang seperti itu ya, agak sedikit mendengung gitu. Selamat malam. Waalaikumsalam, nih putus-putus malahan suaranya nih. Kenapa nih, Bang Putra? Kenapa?
1: Gimana bagusnya sekarang?
0: Nah, agak mendingan.
1: Sekarang tadi.
0: Coba.
1: Iya. Biar jelas suara Bang Dirman itu.
0: Iya. Bisa.
1: Saya agak ngebas-ngebas sedikit tuh.
0: Apa tuh?
1: Di suaranya dong.
0: Iya dong. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Apakah di sana tadi diguyur hujan?
1: Di sini cuaca dari pagi sampai sore tadi cerah berawan.
0: Mantap, sami mawon.
1: Podo wae berarti.
0: Iya, podo wae. Ada aja nih Bang Putra.
1: Podo wae sarwa bae.
0: Heeh. Ujung-ujung naon.
1: Enggak naon-naon balik arah ini.
0: Aduh, tapi Bang Mutra, musim yang saat ini boleh dikatakan masih ada di daerah sana apa coba?
1: Kalau sementara ini ada jengkol munis 3 kilo buah sisulan.
0: Apa? Jengkol?
1: Jengkol.
0: Harga apa? Jengkolnya kenapa?
1: Tadi kan buah yang masih ada sekarang, sampai sekarang kan? Iya, yang masih ada tuh jengkol paling sekitar 3 kiloan lah.
0: 3 kilo?
1: Buah sisulan.
0: Pengen ketawa saya, buah tiga, sisanya 3 kilo, kirain 30 kilo gitu.
1: Ya gimana sama buah susulan.
0: Ada-ada aja buah susulan. Dia nyusul kemana memang nyesat kemarin.
1: Kalau buah normal kan biasanya banyak bang.
0: Oh memang.
1: Satu pohon itu kalau 50-70 kilo itu pasti satu batang.
0: Tapi memang
1: susulan
0: ini
1: kan buah dikit-dikit lah paling 3 kilo 4 kilo gitu.
0: Termasuk Mbak Putra juga punya pohonnya ya.
1: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Masya Allah. Mantap itu mantap. Duh, jadi kapan lah punya pohonnya?
1: Iya, ke sini nggak apa-apa lah kalau musimnya kan. Kalau untuk makan jengkol sampai muntah-muntah bisa.
0: Janganlah, nanti saya kejengkolan yang ada.
1: Ada antinya tuh bang, pakai antinya dong.
0: Anti apa? Anti jengkol?
1: Iya.
0: Bisa aja Bang Mutra Banten. Kita lagunya lebih ke manca nih, ada nyiapin belum?
1: Nah ini.
0: Nah apa tuh?
1: Manca ini ya aku yang mumet ini.
0: Mumet meneh.
1: Iya.
0: Ya wes rak
1: manca apa? Lagu kowe kadang mumet tambah manca ini. Yang jelas pilih saja lah judulnya.
0: Siap-siap.
1: Boleh yang cewek ya?
0: Boleh. Nanti saya kasih
1: biar agak gimana gitu malam-malam kayak gini.
0: Saya kasih nanti Katy Perry ya.
1: Ya boleh, yang penting cewek lah.
0: Siap. Boleh salam nih untuk siapa?
1: Salam untuk ini untuk siapa ya? Pokoknya pedagang persatu aja deh.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali ya. Pokoknya untuk majikan juga saya cekar pulang nih. Jauh kan pulangnya ya?
0: Lumayan, 25 menit.
1: Oh, motor?
0: Iya dong.
1: Ya mending motor. Kalau berjalan kaki berarti kurang lebih 1.5 jam kan?
0: 2 jam lebih.
1: 2 jam?
0: Waduh. Itu kalau jalannya sambil bersiul.
1: Oh, kalau gitu. Waduh. Ketemu juga yang rambut panjang gitu ya.
0: Lah rupanya bolong deh.
1: Nah itu pesan sate bang 100 tusuk.
0: Aduh. Sabraha kata.
1: Sabraha. Dikasih itu pancinya air panas.
0: Allah. Wah itu adegan yang paling-paling mengesankan ya itu Bang Putra.
1: Belum itu sering gitu kenang-kenang ya.
0: Tapi masih sering gak nonton? Karena kan kadang diputar-putar ulang itulah filmnya.
1: Kalau sekarang semenjak ini sudah nggak bisa nonton lagi bang.
0: Oh kenapa tuh?
1: Terkendala karena keadaan tadi ya.
0: Oh sinyal?
1: Ya bukan sinyal bang.
0: Lebih.
1: Lampunya sudah agak redup gitu nah.
0: Oh.
1: Nah, iya. Jadi sudah jarak jauh itu sudah nggak bisa lagi.
0: Siap.
1: Jadi ya cuman sekarang yang dipakai cuman kuping.
0: Oh iya siap. Ada lagi salamnya ya. Nih Bang Putra.
1: Ya siap. Makasih aja Bang Dirman ya.
0: Iya sama-sama.
1: Biasa kita kuping aja yang dipakai lah.
0: Iya.
1: Gimana lagi bang, sudah lagi tuh kan.
0: Iya benar.
1: Ya tinggal mensyukuri aja deh.
0: Betul.
1: Ya terima kasih ya.
0: Iya sama-sama.
1: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Masya Allah bahas itu tapi ternyata... Maaf nih Bang Putra, kirain aja ya kan. Tapi beliau terkesan banget tuh sama yang film yang itu tuh. Siapa yang masih sering nonton? Nanti kita bahas kapan-kapan kita ada temanya tentang film ya. Kita lanjut ke lagu-lagu yang walaupun banyak yang kurang mengerti, tapi ini lagunya cukup buat enjoy lah ya malam ini.

0: merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau 2 kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau 2 kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung, jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
1: Singkatnya, nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air, yang mana setiap bangsa atau setiap warga negara wajib mencintai dan tentunya mau membangun tanah air tercinta ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita tercinta ini dari ancaman dalam bentuk apapun.
0: Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding, bukan saling menyalahkan, dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran. Sejauh mana karsa, cita, dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang amanah.
1: Nah, bagaimana cara mengamalkan sikap nasionalisme ini? Untuk mengamalkannya, gak mesti harus menjaga perairan atau perbatasan negara atau bahkan ikut berperang. Gak mesti seperti itu. Bagi kaum muda misalnya, pembuktian nasionalisme ini dengan mudahnya atau sewajarnya dilakukan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu dijadikan inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu atau belajar di sekolah atau di kampus. Nah, yang mana dengan belajar sungguh-sungguh dan lulus, lalu kita dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika kita terjun di masyarakat nanti.
0: Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 250 bahasa daerah dalam percakapan, keragaman dan komposisi pemeluk agama yang tersebar di seluruh Nusantara adalah sebuah kekayaan sekaligus kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai toleransi akan perbedaan, nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh luntur

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggar.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kan

0: Pendengar, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Anda juga yang mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,8 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini, kita lagunya mancanegara, tahun-tahun 2010 sampai 2020, itu lagu-lagu yang cukup fresh, dan yang mau request di line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum, Mas.
0: Iya, Mbak Vero. Pripun kabare, Mbak?
1: Baik-baik, sayang. Yang ngomong, apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya wae to, Mbak. Napa to, kok guyu?
1: Ya, boso cowok.
0: Ojo guyu kaya ngono lho, aku tersinggung.
1: Sehat ya, Mas?
0: Alhamdulillah, sehat dunia akhirat.
1: Gerah di sini, Mas.
0: Kenapa?
1: Gerah.
0: Itu ada lagunya itu, Mbak.
1: Itu gerah.
0: Oh, beda ya? Ya Allah. Kok beda, toh?
1: Mas, kalau ngomong pasti arahnya ke dangdut.
0: Ya, saya kan ya lahirkan dunia dangdut saya memang.
1: Dikit dangdut.
0: Jera yang dari Agnes juga ada. Jera.
1: Dangdut, Mas.
0: Iya, karena emang aduh gimana ya, di darahku ini kalau seandainya diklopek ini daging-daging ini ada tulisan dangdut ngono.
1: Dikulitin, Mas.
0: Dikulitin enggak tuh? Entar di akhirat kayaknya dikulitin itu. Nih ya Allah, Mbak. Astagfirullah. Jadi santapan cacing tanah. Aduh, minum, Mbak. Ngombe sik. Ya Allah, Mbak Vero bahagia. Bisanya ya kan? Mbak Vero. Ah,
1: masa enggak bisa.
0: Alhamdulillah, Mbak, yang bahagia terus ya.
1: Bahagia amat walaupun enggak ada duit.
0: Aduh, jangan gitu. Mbak, jangan gitu, saya tersinggung loh.
1: Tapi aku bilang menipis yang searah lain kok.
0: Iya. Ya, saya kulit ari saya menipis ini kayaknya nih. Aduh. Mbak Vero.
1: Ya.
0: Musim yang masih ada sampai saat ini. Jangan bilang musim pokat ya, saya enggak mau tahu lagi. Aduh. Bisa ya kan. Tapi beneran musim yang masih ada sampai saat ini yang Mbak rasakan lagi tuh.
1: Musim?
0: Iya, musim apa coba?
1: Musim apa ya?
0: Ya enggak tahu, dikira-kira di tempat Mbak. Kan Transito ya. Itu luas.
1: Ada, Mas.
0: Enggak ada musim ya. Udahlah, Mbak enggak ngerasain musim. Musim apa kayak musim angin gitu.
1: Ya, langsung nyanyi.
0: Iya, langsung nyanyi angin. Sampaikan padanya.
1: Akan dangdut lagi.
0: Betapa ini. Astagfirullah. Tapi perempat enggak ada karaoke loh, Mbak, eh.
1: Malam besok, Mas, ya?
0: Malam besok enggak, saya minggu depan.
1: Berarti siapa besok?
0: Iya, minggu depan siapa tahu ada keroncongan kita campur sarian.
1: Enggak lah, mundur aja.
0: Enggak, bercanda. Mana ada pro satu campur sarian? Ngono lho. Ayak-ayak wae. Kenapa?
1: Yang karaoke, Mas Adi.
0: Kalau minggu ini ya, malam minggu ini, minggu depan saya. Kayaknya saya semua ini yang booking.
1: Nanti lah aku karaoke, ngumpul Mas aja.
0: Iya, boleh. Kita duet nanti ya.
1: Apa lagu mandul?
0: Astagfirullah, jangan dong. Pertemuan lah.
1: Pertemuan lagu dangdut.
0: Alangkah bahagia pertemuanku kali ini. Tapi Mbak, kita lagunya gak ada yang ngono loh. Kita lebih ke mancanegara 2010 sampai 2020, pengen dengar yang mana?
1: Kalau Madonna tuh.
0: Madonna, dia itu kayaknya udah lama almarhum kayaknya.
1: Boxing, Mbak.
0: Iya enggak sih? Benar enggak tuh?
1: Belum enggak, Mas.
0: Udah belum enggak? Ya saya juga enggak tahu, makanya saya nanya. Astagfirullahalazim. Oh iya, belum kayaknya.
1: Hati-hati lah ya kalau ngomong.
0: Astagfirullah. Takut saya jadinya, ya Allah maafkan saya. Saya kan nanya, udah almarhum belum?
1: Belum.
0: Oh, saya enggak tahu, makanya saya nanya, Mbak.
1: Ya, yang itu masuk ya.
0: Dia lagunya lama-lama kayaknya ya.
1: Tahun 2000 enggak ketemu.
0: 2010, Mbak.
1: Aku enggak tahu barat-barat tuh, Mas.
0: Barat-barat,
1: Dangdut, Mas.
0: Dangdut. Yora toh. Lagu maunya dari Madonna ya?
1: Iya.
0: Lagu Madonna itu yang masuk itu enggak

0: Nih, Britney Spears. Coba kita cek apakah lagu-lagu beliau masuk. Soalnya beliau ini termasuk lagu lama. Beliau-beliau ini ada yang enggak yang baru-baru? Dia paling mentok di tahun 2008. Kayak lagunya itu Every Time, Every Time. Hai. Ngono loh, Mbak.
1: Merinding.
0: Astagfirullah. Emang saya nyanyi kayak ini ya, manggil Saiton gitu. Astagfirullah. Palingan dari ini, Mbak, jadi Avicii, terus ada Robin Chick. Ada juga Mark Ronson and Bruno Mars and Justin Bieber and Liz Fancy and Daddy Yankee. Terus Camila Cabello. Ada juga
1: ujung-ujungnya bahasa Kamboja loh.
0: Harry Style, ada The Wink and BTS.
1: Sudah lama saja ya Melin, aduh saya banyak disebutin.
0: Ya enggak apa-apa, siapa tahu ada yang mau tahu ya kan.
1: Tempe aja tuh.
0: Enggak apa-apa, salam boleh.
1: Bintang udah masuk?
0: Belum, beliau. Beliau mampir lo ke sini tadi.
1: Iya benar kata Mas Andre juga tadi.
0: Iya, barusan. Entah angin apa yang membuatnya tergeletak di sini. Iya.
1: Kata Mas Andre, Mbak Vera nggak main
0: ke sini. Iya, ngapa nggak main sini?
1: Main apa?
0: Iya main kelereng kayak kita apa gitu?
1: Iya kan main tuh kan ada dua macam, permainan dewasa, anak-anak.
0: Nah kita yang kayak congklak-congklak itu aja lah pokoknya, yang anak-anak enak gitu. Sambil ngemil gitu kan, apa ada apanya gitu, teh kek apa kek.
1: Nanti lah kalau ada waktu mau lah.
0: Gas, waktu itu ada hanya kita yang bisa menentukan. Asik.
1: Salamnya buat yang udah masuk tadi itu siapa mas?
0: Tadi? Ya ada.
1: Untuk kedua itu siapa?
0: Ada Pak Desutris. Ada Bang Hendra jauh-jauh dari Medan.
1: Bang Hendra juga.
0: Oh.
1: Kita berangkat
0: tuh. Yo.
1: Bang itu mana ya mas ya?
0: Bang siapa?
1: Bang Juli.
0: Oh ya Bang Juli kayaknya karena benar-benar ini ulang tahunnya yang keberapa ini nggak mau yang orang tahu kayaknya.
1: Orang kampung nggak mas?
0: Nah itu saya juga nggak tahu.
1: Gak ada suaranya.
0: Entahlah. Apakah engkau merindukannya?
1: Ya kan bukannya apa? Karena sering masuk.
0: Ya Bang Jul, tolong Bang Jul, kalaupun ulang tahun. Kami gak minta kok traktir. Cukup datang ke studio aja. Kita main congklak. Kalau gak main kelereng aja kita. Siap, siap, siap, siap.
1: Oke, Be, Mas Wi.
0: Ya kan saya emang kerjanya ngoceh.
1: Tadi kan gak ada ini.
0: Apa tuh?
1: Lagu bawa apa? Narima pun telepon ya, Mas?
0: Kapan?
1: Tadi siang.
0: Oh nggak tahu saya.
1: Ya, nggak ada.
0: Soalnya.
1: Lagu yang berputar.
0: Ya saya sukanya soalnya tempe Mbak.
1: Mas tidak pernah siaran dari jam 10 ya?
0: Ada waktu itu ya ada lah pokoknya Mbak yang nggak ada.
1: Oh ya berarti aku lengah dari.
0: Sudahlah.
1: Ya udah salam semuanya aja lah Mas.
0: Ya sudahlah.
1: Udah banyak nih ngobrol tuh Mama.
0: Nggak apa-apa.
1: Kerjakan tuh marah.
0: Ya paling ya ngoceh lah.
1: Kalau aku sih mau lama-lama sama Mas.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Nah. Lagunya ditunggu Mas ya?
0: Ditunggu Nian.
1: Nah, pulangnya tadi Mas.
0: Yo.
1: Karaoke nanti kita lagu karaoke.
0: Mantap.
1: Kemarin aku karaoke Mas Andre dengar loh Mas.
0: Mas Hantaran juga kita gaskan nanti ya. Bagus juga itu.
1: Aku mau nyanyi nih Kardila tuh.
0: Oh boleh tuh di ujung malam yang sepi yang ngono kan? Kan duet itu ku terpaku merenungi Mbak Vero telah pergi seakan semua.
1: Sudah lagi ditunggu Mas ya. Kita bisa sambung lagi.
0: Sambung Nian.
1: Ya, makasih banyak Mas ngobrolnya.
0: Sama-sama Mbak, jangan lupa bosan-bosan mampir ya.
1: Ya. Terima kasih banyak Mas ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Vero bisa aja. Kita lanjutkan yang di belakang. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allah mae semangat nian abang kita. Oh bang.
1: Semangat.
0: Iya, Bang Abdul.
1: Yo, apa kabar Bang di rumah?
0: Alhamdulillah. Bang Abdul gimana kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lancar galo, Bang?
1: Hah?
0: Lancar galo?
1: Alhamdulillah lancar, kalau panas-panas.
0: Panas-panas hajar ya.
1: Yo, panas sih lumayan, kan aus orang banyak aus.
0: Oh.
1: Penabis orang kan, airnya cepat habis kalau.
0: Oh, airnya cepat habis.
1: Yo, lancar. Ya,
0: alhamdulillah. Eh dingin aja juga abang sedia kan?
1: Belum.
0: Oh belum, air dingin kurang ya.
1: Kasnya adalah.
0: Bisa-bisa ya bang.
1: Adalah banyak doang.
0: Masa isinya date? Isilah ya, bang ya.
1: Itu lah. Rencananya kayaknya nak undin sama Bang Dirman lah. Oh. Kalau gajian ini bulan ini kan tanggal 10 atau tanggal 20.
0: Ya. Bukan main. Rundingan apa tuh? Hihihi. Saya deg-degan jadinya bang. Iya elah.
1: Iya
0: elah. Ada-ada. Kita undi belakang bang ya. Mantap. Eh kok proyek besar nampaknya kok bang?
1: Iya proyek. Kata gue.
0: Hey. Aduh, perut nah, saya
1: makan, aduh. Masuk tusuk dulu jadilah kan.
0: Nah, mantap benar atau bang?
1: Sudah.
0: Ya. Jangan janji tinggal janji ya.
1: Insyaallah.
0: Betul insyaallah bang, semoga kita sehat bisa kumpul lah bang ya.
1: Iya.
0: Kita kalau temanya lebih ke musim bang, emang masih sekarang saat inilah boleh dikatakan yang abang masih merasakan musim yang masih ada sampai saat ini.
1: Masih ada.
0: Dan abang termasuk masih bisa konsumsi lah, dak bang?
1: Masih, semua masih masuk.
0: Alhamdulillah. Takutnya kan kayak sebagian orang kan badannya tidak nerima lagi gitu nah bang.
1: Kalau masih
0: kok
1: tuh lah kendalanya Bang
0: Dima
1: tahu deh.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Apalagi semangatnya dak ya?
1: Semangatnya
0: lagi kita malam ini lebih ke Bang.
1: Jangan dibawa sedih.
0: Iya, betul. Nah, makanya itu lagu yang malam ini sebenarnya lagu baretnya lebih lagu-lagu agak senang-senang gitu nih, Bang.
1: Semangat dikit kan.
0: Abang mau denger yang mana, Bang?
1: Pilihlah.
0: Ini ada lagu salah satu yang memang fenomenal juga dan lagunya agak kencang nih, Bang. Namanya Shake It Off.
1: Wah, iya, kencang-kencang dikit supaya agak-agak terbangun dikit orang-orang itu. Mbak Biro, jangan tidur dulu, Mbak Biro.
0: Iya. Salam boleh, Bang.
1: Kapan datang juga ke studio ditunggu, tapi langsung dituntik sama Mbak Irma.
0: Iya, kan Mbak Sinta lah mampir ya kan?
1: Mbak Sinta lah mampir ya?
0: Iya.
1: Tadi
0: pokoknya sebelum jam 8.
1: Oh.
0: Salam boleh.
1: Dewean
0: bang.
1: Dewean berani juga dia.
0: Nah itulah tuh. Salam boleh bang.
1: Salamnya buatnya Bang Juliadi, Bang Agus, Bang Tupati, apa tuh Chris?
0: Hah?
1: Trisno.
0: Pak Ade Sutrisno.
1: No, udah Banten. Udik. Buatnya Mbak Vero tadi. Lalu Mbak Vero. Semangat Mbak Vero. Jangan ngambek terus. Buatnya Kak Sinta juga lah ya. Semangat Kak Sinta. Semangat. Jangan mundur apa. Pantang menyerah terus. Itu lagi terus. Pantang mundur. Buatnya si Simon. Apa lagi ya, buatnya Pak Ajung, buatnya Bang Ramlan, Bang Amar, buat semuanya aja lah Bang Iman.
0: Siap.
1: Ya ada Iman, pokoknya saya selalu itu, saya selalu Bang Iman ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga Bang Abdullah yang ada di seputaran Ibrahim yang jauh-jauh yang mendengarkan kami. Ini belum ada nih sepertinya. Ini yang jauh salah satunya nih. Selamat malam.
2: Malam.
0: Halo. Oh, Mama Tia.
2: Pak.
0: Apa hal? Ngantuk?
2: Lah ngantuk.
0: Mulai ke sedih pula nganing. Lah tidurlah kan sama itu, Mak. Sehat?
2: Ya, elok lah, Bang. Bang apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Insyaallah lah dak. Semoga
2: sehat itu penting, Bang.
0: Iya, yang penting kita bahagia juga.
2: Iya, bahagia itu penting,
0: Bro. Iya, Allah. Mbak Mama Tia di apa namanya daerah sana musim yang masih ada sampai saat ini.
2: Musim.
0: Iya, musim.
2: Kita nah, ada musim pengantin ada lah, Bang.
0: No, jauh benar lah tahu. Ya Allah.
2: Musim durian lah, habis durian.
0: Nah. Lah tinggal nah. Tinggal bekas lagi tuh.
2: Tinggal
0: bekas ya, batang. Lah kejauh ya, dak. Iya. Berarti ke musim yang memang masih saat ini itu masih ada atau tidak ada memang ya? Kosong di sana?
2: Iya, kosong banget
0: sih. Iya. Tidak apa-apa lah. Yang penting musim bahagia, dak.
2: Iya. Nah,
0: bahagia terus. Amin, insyaAllah.
2: Amin. Bahagia itu penting banget.
0: Lagu Manca pengen dengar yang mana nih, Mama Tia?
2: Manca.
0: Lagu Manca Negara tahun 2010 sampai 2020.
2: Itu apa pilihannya?
0: Di sini tidak ada pilihan sih, lebih ke kalau dari tahun 2010 tuh ada kayak Justin Bieber. Terus di tahun 2011 sampai 2013 tuh ada dari Charlie Ray Jepsen.
2: Dengerti Bang, nyebut eh.
0: Dari tahun 2014 sampai 2016 ada Mark Ronson and Bruno Mars.
2: Nah, pasti nah, mana ada Mark.
0: Justin Bieber be ya.
2: Ah ya pasti lah.
0: Ada aduh. Salah lah, Mbak Tia.
2: Nah, barusan saya apa, Bang?
0: Itu, ini, Bang Abdullah, seputaran Ibrahim.
2: Oh, jelas, Bang Abdullah, malam, Bang Iwan, Bang Iwan. Buat Bang Dirman, malam, selamat pulang hati-hati, Bang.
0: Siap.
2: Bang Juli di kampung, ya?
0: Bang Juli belum, itulah dicari-cari, kok ngilang.
2: Dia lagi ke tengah tur itu.
0: Oh, ngatur-ngatur. Hah, apa ini?
2: Ya, jadi dia bulannya anu dia tuh.
0: Oh, hari Belabuh.
2: Iya, hari Belabuh
0: ya. Alhamdulillah ya Allah. Dapat go sayo ngandinge bekabar bahagia dak yo.
2: Tak kira-kira nih, Bang.
0: Oh, kira-kira. Ada aduh beda apa kabar-kabar angin itu.
2: Iya, ini sengiseng kabar gitu kan. Oh. Nggak tahu benaran gitu kan.
0: Amin. Saya pun bahagia nganing ya.
2: Kalau awal kan lagi lagi gajian gitu kan.
0: Kalau akhir
2: rupanya
0: akhir ngantar undangan. Alhamdulillah. Iya. Salam
2: lah. Iya, malam lah. Semoga panjang umur lah Bang Juli ya.
0: Amin, insyaAllah.
2: Iya, mumpung masih lama yang ucap ilah sama tahun nih.
0: Iya.
2: Buat Mbak Pero juga, buat Bang JJ. Buat Bang Simon juga ya. Buat Mbak Sinta. Satu lagi deh Bang, lupa ke Bang.
0: Tidak apa-apa lah. Besok catat ya, Mak.
2: Kau yang ingat pada Bang.
0: Tidak apa-apa lah. Iya.
2: Ah, pokoknya masuk galau be malam be.
0: Siap, Mak.
2: Sehat selalu lah, ya.
0: Amin, insyaAllah.
2: Ajalah, galau ya, Bang.
0: Yo, siap.
2: Alhamdulillah, makasih.
0: Yo, waalaikumsalam. Mama Tia, ada seputaran Mersam, lumayan jauh juga beliau ya mendengarkan ini kayaknya dari radio Mama ya, apa tahu atau melalui streaming, melalui aplikasi juga mungkin kali ya di RRI digitalnya. Yang lainnya nanti masih ada sesi selanjutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, bau asap.
3: Maaf Pak, kena batuk ya?
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
3: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
4: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
5: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
4: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
5: Bukan.
4: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
3: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
6: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
7: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini pasar Hong Kong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan. Namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: Konsepnya ada budaya juga. Tentu yang kemampuan kita yang dalam bentuk menuangkan pernak-pernik budaya itu salah satunya di alat-alat perkebunan, pertanian, perikanan yang dulu. Dan kemudian kita iringi dengan edukasi kopinya ada dua metode. Ada yang tradisional, ada juga yang modern. Nah itu yang terus kita kembangkan.
1: Wisata Debati Tujuh Kopi yakni nama yang melekat dari alamat pemiliknya yang berasal dari nama kecamatan Debati 7, Desa Semumu, Kabupaten Kerinci, dan tepatnya di puncak ketinggian 1453 meter dari permukaan laut yang berada di daerah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut merupakan objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama budaya, edukasi, dan konservasi dengan mengembangkan kopi mulai dari cara menanam kopi hingga menikmati kopi, seperti diungkapkan owner Debati 7 Kopi, Jamin Syafti. Ia menjelaskan, dalam mengembangkan kopi sebagai edukasi, seluas 1,5 hektar jenis kopi Arabica.
0: Kopi yang kami tanam yang ada di 1,5 hektar lahan Debati 7 Kopi ini semuanya kopi Arabica. Kenapa? Yang pertama, Arabica ini punya nilai prospek yang cukup tinggi, kemudian juga memiliki cita rasa yang sangat bervariasi, kemudian juga ini cocok untuk kalangan usia apa saja.
1: Karena selain tempat wisata dengan konsep edukasi baik kewirausahaan, Jamin Safdi mengatakan selama berdirinya Debati 7 Kopi sejak 2018 lalu telah melakukan kerjasama pihak luar seperti Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan mensosialisasikan kepada kaum milenial, menciptakan jiwa entrepreneur, serta mengenal minuman sehat dari hasil sendiri yakni kopi.
0: 2019 kita diminta kerjasama dengan Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko. Itu kita ngelola KP-nya dan satu tahun kita full yang edukasi semuanya, barista sebagainya, logistik juga. Jadi setahun kedua kita lepas, kita pasok logistik saja lagi. Itu salah satu bentuk kita kerjasama juga mengedukasi supaya anak-anak muda lebih menikmati kopi daripada minuman-minuman yang tidak bermanfaat seperti itu.
1: Untuk bentuk edukasi kepada pengunjung seperti mengolah hingga siap saji telah dilakukan pihak Debati 7 saat kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian.
0: Bahkan kami juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kemudian peserta-peserta camping juga gitu. Itu ada juga edukasi yang kami berikan kepada peserta, salah satunya penyeduhan kopi tadi Pak. Itu salah satu edukasi gratis yang kami siapkan dari Debati Kopi, contoh di malam tahun baru Pak. Itu untuk menambah kegiatan dari peserta camping. Nanti head barista kita dengan tim itu memperagakan bagaimana cara membuat kopi yang baik.
1: Sedang untuk konsep edukasi budaya sendiri, Jamin Safdi menjelaskan Debati 7 Kopi menampilkan miniatur budaya masyarakat Kota Sungai Penuh Kerinci seperti rumah bilik dan miniatur lainnya yang sudah punah agar kembali dikenal masyarakat saat ini.
0: Kemudian juga untuk budaya, kami lihat seiring waktu berjalan memang juga sudah hampir hilang. Satu aja rumah bilik, anak-anak kelahiran 90 tidak tahu lagi gimana-mana bentuk rumah bilik. Belum lagi generasi 2000-an ke atas. Itulah kami coba tampilkan, minimal mereka masih bisa melihat dalam bentuk miniatur ya, ataupun tidak asli. Itu salah satunya yang kami edukasi.
1: Sementara itu karena wilayah tersebut berdampingan dengan hutan yang dilindungi yakni Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS, maka Debati 7 Kopi turut melakukan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitarnya dengan mengajak untuk bersama melindungi hutan dengan berkebun namun tidak merusak hutan.
2: Dika, kok kamu belum tidur juga? Ini sudah jam 12 malam loh.
3: Masih seru banget nih ya, bentar lagi ya.
2: Kamu kan udah janji, kemarin gak bakal begadang lagi, apalagi cuma buat main game.
3: Ah, ayang gak asik.
2: Kamu lupa ya sama teman kamu yang keserempet motor, gara-gara gak fokus karena begadang.
3: Ingat ya, ini udahan kok.
2: Begadang kalau sesekali itu boleh, tapi jangan keseringan, gak bagus juga buat kesehatan kamu.
3: Iya ayah, Dika benar-benar janji gak akan begadang lagi buat hal yang gak perlu.
2: Nah, ini baru anak ayah.
4: Kebiasaan begadang dapat beresiko tinggi mengidap penyakit jantung, hipertensi, obesitas, bahkan kematian di usia muda. Sebaiknya, tidur dilakukan secara seimbang, tidak kurang ataupun lebih dari waktu tidur yang baik. Karena pengaruhnya besar bagi kesehatan tubuh kita.
5: Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini? Yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: masih bersama di Ruang Rindu.
1: Love Yourself dari Justin Bieber. Ini salah satu lagu yang agak santai. Terus juga memang betul sih maknanya tuh, love yourself adalah cintai dirimu sendiri. Ya kalau gak ada yang mencintai, mungkin ada orang yang cinta. Tapi setidaknya sebelum cintai orang lain, cintai diri sendiri. Kayaknya lebih kayak gitulah ya. Selamat malam.
2: Malam.
1: Halo Bang. Lita nampaknya Bang. Banyaknya gawe hari kau nampaknya.
2: Iya, apa kabar di rumah?
1: Alhamdulillah Bang Kadir, gimana kabar?
2: Alhamdulillah baiklah.
1: Alhamdulillah. Gimana? Lancar semua?
2: Wah. Lancar. Mana jagoannya lancar tuh loh.
1: Nah, jagoan siapa? Saya enggak ada jagoin siapa-siapa, saya jagoin diri saya sendiri kemarin. Dah serius saya ditanya kemarin, dak. Kau jagoin siapa? Jepang, Jepang lah balik katanya.
2: Langkat koper.
1: Iya, langkat koper beliau. Beliau-beliau itu udah jauh memang. Dak lah saya. Kalau saya itu lebih ke pribadi ndak terlalu sih Bang Kadir, cuma yang ngikut-ngikut lah gitu nah. Malam ini malam ini kita tuh tunggu sebentar, coba saya lihat bentar ya. Itu nanti adanya di pukul 1 waktu Indonesia Barat ada Australia dengan apa nih ya? Ah lupa, ndak kelihatan pula. Pokok Australia lah.
2: Australia.
1: Mm-mm.
2: Australia yang di ASEAN, Australia
1: mana? Nah, Austria atau Australia nih ya? Oh, enggak Australia memang.
2: Australia kan di ASEAN ya kan?
1: Iya enggak sih.
2: Australia itu yang di benua Eropa itu ya?
1: Tunggu bentar, Bang.
2: Tapi mereka itu jatuh.
1: Australia?
2: Dijatuhkan oleh siapa namanya kemarin itu?
1: Sama siapa?
2: Spanyol
1: atau siapa? Nah, siapa yang jatuhin Bang? Ayo, berani tanggung jawab.
2: Ya, Spanyol lah.
1: Tapi kalau berbicara musim nih Bang, musim yang masih Abang rasakan sampai saat ini ada apa tuh?
2: Musim.
1: Musim? Yo. Musim yang masih Abang rasakan sampai saat ini.
2: Musim panas dan hujan lah, Bang.
1: Oh iya juga Bang Guntur. Bang, benar Bang, Australia dengan Mesir Bang?
2: Australia?
1: Iya, Australia.
2: Australia yang di ASEAN kan?
1: Iya.
2: Berarti masuk ya?
1: Masuk 32 besar Bang.
2: Oh, diam-diam beliau itu ada.
1: Tidak masuk. Nah, ini jadwal kami kan sampai hari Sabtu nih Bang, belum keluar jadwal berikutnya.
2: Oh.
1: Kalau Austria itu kemarin Bang.
2: Jadi kemarin gugur sudah jatuh dia.
1: Dengan Spanyol kan?
2: Spanyol jatuhkan.
1: Nah ini Australia Bang.
2: Australia kan di ASEAN.
1: Betul, Mesir juga Bang.
2: Lawan Mesir ya.
1: Lawan Mesir nanti. Terus ada Argentina dengan Tanjung Verde Bang.
2: Oh, Argentina jam berapa tuh?
1: Kalau Australia jam 1, kalau Argentina jam 5 Bang.
2: Wah.
1: Jam 5 subuh.
2: Gue udah terkejar lah kan.
1: Apanya tuh?
2: Ya kan itu lama jalan main.
1: Oh udah terkejar. Tapi kemungkinan besok kosong Mutiara pagi Bang.
2: Kosong ya?
1: Iya karena ada pertandingan itu.
2: Yalah.
1: Iya Nian. Abang, lagunya lebih ke manca.
2: Pengen lagu manca, lalu bereman.
1: Iya, mau denger yang mana Bang?
2: Melu Derman lah aku.
1: Oh iya ya. Mau enggak dari yang cewek atau yang cowok nih? Ariana Grande.
2: Cewek-cewek tadi cowok
1: sudah
2: kan.
1: Ariana Bang ya.
2: Ariana.
1: Thank you. Next.
2: Ariana kan?
1: Ariana Grande. Kayak gitu dia ngomong. Ariana Grande. Ariana Grande.
2: Dalam Derman.
1: Boleh.
2: Malam-malam selalu ya.
1: Siap.
2: Apa
1: pula ni? Ayo miss call, ayo miss call. Mm-mm.
2: Oh, Kang Sula, Miss Call Irman.
1: Oh, iya betul. Oh iya, Kang Sula juga Miss Call saya tadi.
2: Kang Sula, jangan capek Kang Sula. Buat Kang Sula ya. Pemerkan. Romlan. Bang Didi, Bang Didi.
1: Belum, belum.
2: Kemana Bang Didi ya? Terus Black Sweet. Cinta Pelima. Pernikah di Trans Mutu. Menikah Sungai Toman. Rusuli. Mama Tia.
1: Siap.
2: Datang lu Mama Tia Pak Tempo ya?
1: Ah, belum tuh.
2: Buat Pengiran Cinta Aris Putra Jambi ya. Buat siapa lagi ya? Buja Yusuf. Pernikah di Trans Mutu. Cinta Pina di Kampar. Menikah Sungai Toman. Siapa ya? Ali Indra sebang kiri, Bang Simon. Itu Bas Sato, LS Ateng. Buat Duli. Di mana di Pejubang ya?
1: Iya.
2: Putra Banten. Buat Kanjeng Doso, Kanjeng Ratu di Tugung Merdeka. Kak Mus di Bayang Lencir. Mengkadek Bayang Lencir. Pak Sadewo juga dari Bayang Lencir ya. Bosong semua lah Lirman ya.
1: Siap.
2: Terima kasih selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Bang Kadir, Sobat Transi Bang Kadir, ada di belakang Bang Kadir. Selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah kayak mau ngaji nih.
3: Iya, mau ngaji sama Bang.
1: Iya, A'udzubi. Ya Allah Bang, kita ingat pula bulan Ramadan dak. Itulah tuh pas bulan Ramadan Abang dak adunya ingat dengan saya dak.
3: Iya.
1: Iyo dak nak dia ngajak buka bersama. Aduh. Pengennya diajak grup-grup kawan tuh kan.
3: Iya.
1: Sesekali pengenlah tu nak buka bersama.
3: Datang
1: be ngajak idak tiba-tiba datang oh, malu be. Aduh. Bang kalau
3: kabar. Hah? Kabar.
1: Ya Allah Bang, telatnya Abang bertanya. Alhamdulillah sehat Bang. Abang gimana sehat ada? Bang
3: mau jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke mana Bang?
3: Di sebelah.
1: Alhamdulillah bisa jalan-jalan. Tapi musim yang masih ada sampai saat ini di tempat Abang apa, Bang?
3: Musim?
1: Yup.
3: Musim apa, yuk?
1: Nah, pikirlah, Bang.
3: Belum.
1: Nah, musim... Belum ya, nala. Bisa. Kenapa, Bang?
3: Belum.
1: Apanya belum?
3: Musim, kan?
1: Iya.
3: Detik.
1: Detik, ya, sudahlah, Bang. Saya tunggu... Saya tunggu bela musim
3: hujan.
1: Yang ada. Ah. Nak nian musim hujan.
3: Musim
1: kawin. Aduh. Tapi lagunya udah disiap Bang. Kita mancanegara malam ni Bang.
3: Waduh.
1: Aduh.
3: Lagu tahun berapa?
1: Tahun 2010 sampai 2020 Bang.
3: Lagu apa ya?
1: Apa tuh?
3: Tapi yang lama ya enggak go.
1: 2010 Bang paling lama Bang.
3: Oh, kalau Michael Jackson masuk gak ya?
1: Apa?
3: Michael Jackson.
1: Michael Jackson udah tahun-tahun lama itu Bang.
3: Tahun lama.
1: Nah, lama Michael mikir. Itu... Habis waktu kita Bang.
3: Ikutlah.
1: Iyalah.
3: Mau
1: buta-buta nggak? Kau buta-buta. Ada. Yalah. Siap. Salam boleh Bang.
3: Apa nak dibuta?
1: Hah?
3: Apa yang nak dibuta tuh?
1: Banyak lah pokoknya lagi saya bagi untuk Abang.
3: Oh, galau lah buta ya. Salam ya Abangku, sama-sama dia selalu ya.
1: Siap, insyaallah.
3: Malam ini Kak Odin.
1: Pagi-pagi siap.
3: Pokoknya Nek Lipa Adul Bahasa Uwan Mas Putra Pelati Jang Bamu Jusli. Siapa yang mikir ya? Mungkin Kak Zule. Buatnya Anita, Pina, Bang Jo, Bang Albang Borigo, Bang JJ. Buatnya Mbak Ujang. Buatnya Mas Tarsan. Buatnya Pak Si juga. Buatnya lagi ya, Ani. Buatnya Ibu Yani, Buna Ismiati, Gunayati, Pero, Cinta Palima, Orel, Azza Yusuf. Buatnya Mbak Adi, Pak Imannya juga.
1: Siap.
3: Buatnya galo-galo lah.
1: Siap, siap.
3: Makasih lah ya.
1: Iya, ditunggu bang ya.
3: Balik hati-hati deh.
1: Iya, siap.
3: Ambil belok, lurus deh.
1: Nu eh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar. Ada-ada aja. Nah ini beliau tadi yang sempat miss call. Selamat malam.
4: Selamat kembali.
1: Iya. Waalaikumsalam Kang Sul.
4: Salam.
1: Kemana aja tadi kok miss call?
4: Ya di depan tendangku Pak Lawaku lah.
1: Kan main di depan. Oh maksudnya udah nyampe pagar. Kirain aja ya kan udah nyampe pagar, nggak mau masuk studio, Kang?
4: Agak di depannya lah.
1: Agak putus-putus Kang?
4: Kenapa ya?
1: Nah ayo, ayo kenapa ayo?
4: Mungkin jaringannya kurang bersahabat ini.
1: Iya, mungkin dia cemburu. Entahlah bang, itu hanya pradugaku bang.
4: Praduga tak bersalah tapi ya.
1: Nah ngono hebat betul lah bang kita.
4: Kayak tadi Mama Tia sudah dengerin.
1: Kenapa?
4: Mama Tia tadi kan
1: apa tuh?
4: Sudah dengerin Kang Suli katanya mau itu dah. Tahu-tahunya.
1: Kang Suli mau apa?
4: Tadi.
1: Apa
4: Mama
1: tuh?
4: Mama Tia sudah masuk kan?
1: Udah.
4: Kayaknya tadi kan cerita Bang Juli katanya mau apa tuh?
1: Oh, Bang Juli iya kata siapa tahu jadi doa kata beliau gitu.
4: Ayo, siapa tahu kan. Kan itu sudah mendoakan tadi.
1: Iya alhamdulillah ya kan pengantin baru. Amin.
4: Iya mungkin. Kalau perkiraan saya kurang tahu. Dah ini kan namanya Juli. Ini kan
1: Juli. Iyo Kang Juli ngapo lah dak dong mola.
4: Syukur-syukur Mary.
1: Menjadi penasaran.
4: Tubuh mati aku jadi penasaran.
1: Kang Sul, musim yang masih saat ini yang dirasakan itu apa Kang Sul?
4: Musim tidak menentu. Iya kadang hujan, kadang panas kan tidak menentu.
1: Oh itu musim model baru ya.
4: Tidak tahu, pokoknya kadang kemarin pagi panas, apa hujan, terus bentar terus panas. Itulah jawaban saya. Musim durian itu lewat.
1: Aduh, saya kalau udah ngomong durian tuh kayak. Kenapa ya di saat saya nggak bisa ada aja yang ngajak gitu makan gitu ya kan?
4: Nah, jadi sekali-kali jangan ngajak. Saya diajak kan mau juga.
1: Iya saya nggak punya pohonnya loh Kang.
4: Ya di pinggir-pinggir jalan kan nggak ada pohonnya banyak durian tuh.
1: Raono duitnya loh.
4: Ngono duitnya hilang.
1: Duitnya wis entek iki.
4: Orang gawe milun duwe kok.
1: Susah nak ngomong astagfirullah Kangku sekarang kesul. Aduh. Kang Sul kita Kang Sul tapi kita udah di ujung kebersamaan nih. Pengen dengar lagu Manca yang mana nih?
4: Itu kalau En Bancar Mah itu tahun berapa itu?
1: Wah itu udah lama betul itu.
4: Gak boleh itu.
1: Kita tahunnya 2010-an nih sampai 2020. Itu lagu-lagu anak muda gitulah.
4: Tapi saya sudah tuwir.
1: Enang, ya wes rak apa-apa toh.
4: Ya setelah mati aja lah.
1: Ya, boleh. Nanti saya kasih ya.
4: Ya, oke.
1: Okay. Saya terima. Udah kayak apa namanya itu ya? Akad jual beli ya.
4: Iya, ada yang ngasih, ada yang terima.
1: Betul, saya beli, ya saya jual, gitu.
4: Itu namanya, kalau di radio nggak ada yang dengerin, gimana? Kasian lah.
1: Nah, itu. Betul.
4: Saya menemani lu tiap malam, cuma kripo.
1: Nah, kadang-kadang ya kan.
4: Kalau mau masuk penjaringan di sini.
1: Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Sinyal Anda kurang. Salam boleh, oh, Kang.
4: Salamnya saya nebeng sama Kang Kadir tadi lah. Kayaknya sudah lengkap,
1: Pak. Betul sekali
4: yang
1: itu.
4: Yang belum disenggol ya, mohon maaf. Mm-hmm. Pokoknya yang disenggol sama Amar ya, saya senggol.
1: Iya. Yeah.
4: Kang Kadir ya senggol. Mm-hmm. Buat pahlawanku, panglimaku.
1: Mm-hmm. Siap.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sule. Kita lanjut di belakangnya ya, beliau yang selalu menjadi penutup pintu. Selamat malam Bang Ramlan.
5: Halo juga, selamat malam.
1: Iya, kabar gimana Bang Ramlan?
5: Kabar yang gue saya lagi nunggu-nunggu nanti di pintu nih. Gimana kunci jauh ya?
1: Nah, itu pula nak nutup nian ya.
5: Ya nanti nutupnya lah nanti. Kalau ada masuknya nanti tutup lah.
1: Tenang semudah, gimana kabar?
5: Kabarnya alhamdulillah.
1: Lancar.
5: Aman terkendali ya gitu.
1: Iya, lancar malam ini. Malam ini, hari ini kerjaan Bang ya?
5: Alhamdulillah, lancar.
1: Alhamdulillah, lancar. Kalau berbicara mengenai musim di tempat Abang, yang masih ada sampai saat ini Bang?
5: Kalau kata musim, musim apa? Biasanya kalau ada musim-musim berbalik, ada durian.
1: Ada, kadang.
5: Sekarang nggak ada lagi durian.
1: Nah, boleh Bang sedikit cerita Bang. Kan kemarin saya sempat tuh ke Tunas Mudo.
5: Iya.
1: Nah, itu memang kebanyakan kalau untuk tanah yang kosong tuh rata-rata udah jadi kebun sawit ya Bang?
5: Iya, sekarang itu kan kebun juga, sekarang banyak kebun sawit. Makanya kebakaran sekarang itu kadang-kadang dikembang jadi kebun sawit sekarang.
1: Lah, alih fungsi bahasanya tidak Bang?
5: Alih fungsi, apalagi yang tidak punya kebun durian, kadang-kadang duriannya sampai
1: ya kembang. Iya, Allah Bang. Kebun sawit, nah lah. Duren saya enak-enak, atau tidak?
5: Padahal duren saya enak-enak itu kadang-kadang kebun sayang.
1: Tapi orang tuh pengennya cepat Bang, 2 minggu sekali panen gitu dah.
5: Ah, itu panen itu orang sekarang kan bikin kebun sawit.
1: Betul, betul, betul.
5: Jadi sawit mungkin ke depannya lebih mahal kan.
1: Iya.
5: Sekarang harganya itu enggak nemu juga dah.
1: Saya kemarin tuh kan lewat tempat Abang.
5: Tapi kalau saya enggak punya buah-buahan durian enggak punya air
1: lah. Kalau ada lah mampir saya kemarin.
5: Ah, mampir kemarin kita mampir ke
1: tempat tetangga dulu. Iya, tapi kan lewatnya tempat Abang kemarin. Saya keliling-keliling di bawah ini sama ini map itu Bang.
5: Tuh sama itu. Saya masih ke dalam lagi satu kilo.
1: Siap. Siapa tahu suatu saat bisa mampir Bang ya.
5: Iya, mudah-mudahan bisa mampir lah.
1: Amin, insya Allah.
5: Kalau yang durian tidak ada lah.
1: Tidak masalah Bang. Yang penting kan ngumpul Bang.
5: Kalau kan nanti dulu namanya musim tidak menentu kata saya.
1: Betul ya, sekali. Karena udah di ujung nih Bang, bolehlah salam Bang. Iya betul, udah salam. Atau pengen dengar lagu nih yang mana nih Bang?
5: Enggak lah, itu
1: ikutan. Nah, siap, tutup lah Bang, salam.
5: Tadi ikutan dengan Neo Bang Kadir tadi ya. Mungkin yang lagi sekolah juga lah. Malam lah.
1: Siap.
5: Boleh sebar semuanya salamnya lah.
1: Pak Mas Iman,
5: moga masalah.
1: Iya, siap.
5: Pulangnya dong itu.
1: Iya, siap Pak Bang.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Abram, terima kasih. Yang seputaran Tunas Mudo, tapi bukan hanya Tunas Mudo kemarin ya. Di Kademangan juga kalau enggak salah kan Tunas Mudo terus ke dekat Kademangan masuk ke dalam situ juga kebanyakan tuh emang udah banyak berubah dari yang karet ke sawit. Karena di ujung kebersamaan, tapi saya kasihlah kesempatan untuk yang ulang tahun. Happy birthday to you.
5: Pulangnya ulang tahun ya.
1: Lah, kan bener kan Bang Juli katanya.
5: Iya, tapi kok bulannya kan?
1: Bulan.
5: Belum tanggalnya.
1: Oh, belum tanggal. Tapi happy birthday. Aduh, alhamdulillah. Yang penting sehat toh Bang.
5: Alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Kemana aja dicari-cariin lo sama Mbak Sint

0: Ya,
1: apa namanya itu musim yalah. Yang masih ada sampai saat ini di tempat Bang Jul?
0: Musim.
1: Mm-mm.
0: Oh, sekarang ini banyak musim pura-pura.
1: Pura-pura? Lah, kayak pengen nyanyi lagi saya jadinya kan. Jangan pura-pura.
0: Pura-pura sayang, pura-pura cinta.
1: Aduh, berat.
0: Pura-pura kangen.
1: Berat, berat.
0: Pura-pura rindu.
1: Bang Jul, berat, tolong. Berat. Aduh, Bang Jul bisa aja kan. Ada pembahasannya lain waktu kita sambung ya. Tapi Bang Jul boleh salam.
0: Kalau gitu ya, kalau musim buah kan udah mulai durian habis.
1: Kok ya? jadi apa enggak jadi ngantuk
0: katanya
1: jadi.
0: Mau ngasih enggak katanya bilang mau ngasih kan pura-pura jadinya.
1: Ya Allah.
0: Pura-pura ngasih memang.
1: Sedih ya Allah. Salam boleh Bang Jul untuk siapa?
0: Salam untuk semuanya tadi ada yang Mbak Vero tadi yang monitor tadi Mbak Matia juga tadi dengan suami Bang Kadir tadi ya.
1: Siap.
0: Atau semuanya pendengar Pro 1 sehat selalu.
1: Yeah.
0: Abang Dirman juga sehat selalu Bang Dirman ya.
1: Amin insyaallah.
0: Tapi Sobo ya?
1: Apa aja?
0: Di situ sampai Sobo.
1: Enggak nanti saya tetap nginin apa namanya untuk nanti bola tapi saya balik.
0: Oh iya.
1: Bola tetap lanjut tapi saya balik.
0: Jadi itu orang lain lah gitu, operator lain ya.
1: Dia ini kayak otomatis gitu nah Bang.
0: Oh iya
1: otomatis. Karena kan dari pusat.
0: Oh. Iya betul-betul dari
1: Pro 3 kan Jakarta.
0: Kemarin itu kan tetap itu tapi radio tetap tapi subuh nyala terus.
1: Iyalah karena kan kita ada bola.
0: Iya jam 1, jam 3
1: tuh pokoknya. Betul.
0: Dia sampai tidur macam-macam gitu kan. Macam-macam.
1: Siap. Pas
0: aku tadi.
1: Iya.
0: Oke lah ya. Enak ya. Simple plan dah. Kalau cari ke simple plan.
1: Aduh, dah mau habis waktu kita, Bang.
0: Iya, Pak. Oke lah.
1: Bilang kesempatan ya.
0: Oke ya, sehat selalu Bang Jul ya.
1: Amin, insyaallah Bang Jul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Jul. Jadi penutup aja ya untuk Ruang Rindu malam hari ini lagu-lagu mancanegara tahun 2010 sampai 2020-an. Sebab plan itu sebenarnya di tahun-tahun itu ada, tapi nanti bilang kesempatan karena waktu kita juga udah habis untuk malam hari ini. Bilang kesempatan kita bisa bersua kembali. Semoga kita sehat selalu. Yang mungkin saat ini sedang sakit, apalagi nggak enak badan, jaga selalu kesehatannya. Semoga lekas sembuh. Istirahat yang cukup, minum air hangat sebelum tidur kalau bisa 15 menit lah sebelum tidur itu minum air hangat. Terus juga untuk yang lainnya yang malam hari ini sudah tidur dari tadi karena istirahat, besok kembali beraktivitas. Dan yang belum bisa tertidur masih kami temani Anda, informasi update juga kami hadirkan untuk Anda juga semuanya yang sudah bergabung. Apalagi yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id maupun menggunakan RRI Digital. Dan yang setia melalui stasiun relay juga, walaupun malam hari ini nggak bisa gabung, mungkin hanya bisa mendengarkan. Kami harap yang belum tertidur tetap di 88,5 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.
3: One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant. So I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor.
4: Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong.
5: Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement.
6: I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick.
7: I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia.
8: Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini.

0: Jambi memiliki beberapa kuliner khas yang bisa dijadikan oleh-oleh sepulang dari Jambi. Salah satunya adalah lempok durian. Lempuk durian atau kerap disebut lempok durian adalah makanan tradisional berbentuk seperti dodol yang terbuat dari campuran daging buah durian dan gula pasir. Namun siapa sangka jika saat ini lempuk atau lempok durian justru disukai banyak kalangan. Lempok durian bukan saja hanya menjadi usaha rumah tangga, tapi juga sudah merambah ke pusat jajanan dan oleh-oleh khas Jambi, supermarket, minimarket, dan mall. Dan saat ini sudah banyak pengusaha, pengrajin, dan pembuat lempok durian di Kota Jambi. Salah satu pengrajin lempok durian di Kota Jambi yaitu Ibu Yuli Puspitasari yang tinggal di Talambakung.
1: Ya, bisa dikatakan begitu, Mbak. Ide usaha ini memang dari orang tua saya, tapi modalnya 100% dari saya dan suami. Jadi untuk membuat lempok durian ini, komposisi resepnya sederhana saja. Pembuatan lempok durian ini biasanya saya membutuhkan kurang lebih 5-6 kilo durian matang lah. Lebih bagus lagi kalau duriannya itu yang matang di pohon, buah durian yang segar itu yang baru jatuh dari pohon, itu lebih bagus. Karena durian matang pohon memiliki rasa yang lebih mantap dibandingkan dengan durian peraman atau yang sudah melewati masa kematangan setelah jatuh dari pohon. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan 1-1,5 kg gula pasir, 1 sendok teh garam, dan campuran resep bahan rahasia keluarga. Nah, seperti itu. Cara membuat lempok durian ini juga tidak sulit, Mbak. Pertama-tama, belah durian matang, lalu ambil isinya, lepaskan daging buah durian dari durinya, dari bijinya, lalu campurkan 1-1,5 kg gula pasir untuk daging buah durian 5-6 kg tadi. Dan tambahkan 1 sendok teh garam. Kalau untuk gula pasir sesuai selera aja sebenarnya ya, Mbak ya. Suka manis atau tidak, tapi ukuran yang biasa saya pakai sudah pas lah rasanya. Jadi setelah semua bahan tercampur, masukkan semua bahan ke dalam panci atau kuali besar. Dan naikkan ke tungku yang sudah disiapkan. Untuk pembuatan lempok durian ini, saya menggunakan cara tradisional, Mbak. Yaitu saya menggunakan kayu bakar. Langkah selanjutnya, panaskan dan aduk-aduk terus adonan lempok dalam kuali. Untuk apinya sedang-sedang saja, jangan terlampau besar. Untuk pembuatan lempok durian ini dibutuhkan pengadukan selama kurang lebih 3-4 jam lah. Setelah kita rasa lempok yang diaduk sudah lengket diadukan dan kental atau kenyal-kenyal gitu, maka lempok durian sudah siap diangkat dan matang. Tunggu sampai benar-benar dingin dan lempok mengeras, baru bisa dikemas.
0: Oleh-oleh kuliner khas Jambi memang tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya seperti di Pulau Sumatera, Palembang, Bengkulu, Pekanbaru Riau, dan Padang. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Namun bukan berarti Jambi tidak memiliki keunikan tersendiri dalam hal kuliner. Jadi ini bisa dikatakan sebagai usaha turun-temurun juga ya Bu, yang diwariskan orang tua Ibu Yuli. Nah kalau boleh tahu, komposisi pembuatan lempok durian ini bagaimana Bu? Buah durian yang dibutuhkan berapa banyak?
1: Lempok durian ini yang saya tahu bukan hanya jadi kuliner Jambi aja Mbak. Daerah lainnya seperti Palembang, Bengkulu, Pekanbaru Riau, Padang juga ada. Hanya namanya saja yang berbeda. Sama seperti daerah kelahiran saya di Riau, di sana dinamakan lempuk durian. Titik start saya memulai usaha ini pada tahun 2000-an. Saat itu suami saya resign dari pekerjaannya. Setelah konsultasi dengan orang tua yang juga punya usaha lempuk durian di Riau, beliau menyarankan kami untuk mencoba membuat dan menjual lempok durian di Jambi. Karena menurut orang tua saya, produksi buah durian di Jambi banyak, apalagi kalau lagi musim kan Mbak ya, bisa banjir buah duriannya. Dan saya juga sudah punya ilmu untuk membuat lempok durian ini. Resep turun-temurun dari orang tua. Tapi modal yang dibutuhkan saat itu untuk memulai usaha ini juga tidak sedikit Mbak. Saya membutuhkan uang hampir 35 juta, tapi alhamdulillah saya dan suami masih punya tabungan Jadi kita alihkan untuk memulai usaha lempok durian ini.
0: Lempok durian ini terbuat dari campuran daging buah durian dan gula pasir. Awalnya lempok durian ini dibuat Ibu Yuli untuk memanfaatkan durian yang berlimpah saat musim durian. Yang mana proses pembuatan lempok durian ini tergolong cukup mudah, karena hanya perlu mencampurkan daging durian dan gula pasir ke dalam panci atau kuali besar untuk dimasak. Selama proses memasak, biarkan api dalam keadaan sedang, sembari terus mengaduk olahan hingga merata. Uniknya, pembuatan lempok durian Ibu Yuli ini, proses pembuatannya masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar. Lempok durian buatan Ibu Yuli ini memakai bahan pengawet atau tidak, Bu?
1: Lempok durian buatan saya sama sekali tidak memakai bahan pengawet, Mbak. Karena dulu saya pernah mencoba memakai bahan pengawet, tapi ternyata merusak rasa dan mutu lempok saya. Jadi saya kapok juga jadinya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk membuat lempok durian ini sebenarnya hanyalah pemilihan buah duriannya saja. Seperti memilih durian yang matang, buah duriannya segar, yang baru jatuh dari pohon. Jadi kita tidak memerlukan bahan-bahan pengawet.
0: Lempok durian buatan Ibu Yuli ini tidak memakai bahan pengawet, karena menurutnya pemakaian bahan pengawet bisa merusak rasa atau mutu dari lempok yang dibuatnya. Biasanya lempok durian ini dipasarkan kemana saja, Bu? Dan untuk pangsa pasarnya bagaimana juga? Apakah ada peningkatan pembuatan lempok durian jelang puasa dan hari raya? Dan untuk produksinya, kalau boleh tahu, lempok durian ini seharinya berapa kilogram?
1: Lempok durian ini biasanya saya pasarkan di outlet saya sendiri, Mbak. Toko-toko kue yang ada di Jambi, relasi-relasi suami, teman-teman, ataupun permintaan dari luar kota. Pemasarannya dari mulut ke mulut aja dulu, Mbak. Iya. Dan alhamdulillah juga di zaman now ini akhirnya saya bisa memasarkan di medsos, lewat sosial media, dan juga ini bisa dipesan online. Dan alhamdulillah permintaan lempok durian semakin meningkat. Biasanya permintaan pembuatan lempok durian ini meningkat jelang lebaran aja, Mbak. Kalau biasanya sehari saya memproduksi lempok durian sebanyak 20 kilo, nah jelang lebaran bisa mencapai 30 kilogram.
0: Selama menjadi pengrajin dan pembuat lempok durian ini, ada kendalanya tidak, Bu? Apalagi di awal-awal Ibu memulai usaha ini. Dan saat ini sudah memiliki berapa karyawan?
1: Kendala ya pasti ada, Mbak, dan banyak. Apalagi saat saya dan suami memulai usaha pembuatan lempok durian ini. Dari sulitnya mencari pangsa pasar, lempok durian yang saya buat kadang sehari itu cuma laku 1 kilo. Karena waktu itu saya menjualnya hanya dititipkan di warung-warung saja. Dan kalau ada yang tidak habis terjual, biasanya saya berikan kepada tetangga dan saudara-saudara saya dan suami. Juga saya berikan ke teman anak-anak saya. Tapi alhamdulillah, setelah mereka mencicipi lempok durian saya, tetangga, saudara, dan orang tua teman-teman anak-anak saya pada memesan lempok buatan saya untuk dikonsumsi sendiri atau untuk acara hitanan, pernikahan, atau juga kadang mereka memberikan kepada sanak saudara mereka yang ada di luar kota. Jadi waktu itu saya mencoba memasarkan lempok durian ini bukan hanya di warung-warung saja, tapi juga lewat orang-orang di sekitar saya, dari mulut ke mulut, yang akhirnya usaha lempok durian saya ini bisa dikenal banyak orang, Mbak. Alhamdulillah. Kuncinya kita yakin. Kalau kita konsisten dengan niat kita di awal, pasti akan dimudahkan, insya Allah. Dan juga jangan merubah atau mengurangi komposisi dari lempok durian ini. Kalau dikurangi, pasti rasa berbeda, Mbak. Dan bisa saja konsumen pindah ke lain hati, ya kan? Dan saat ini saya sudah memiliki 10 orang karyawan, alhamdulillah, baik itu laki-laki dan perempuan, yang memiliki tugas masing-masing untuk memajukan usaha lempok saya ini. tapi yang perlu diingat untuk pemilihan buah durian dan pencampuran bahannya tetap saya dan suami yang melakukannya. Karena saya tidak ingin cita rasa lempok durian saya berubah. Karena kunci sukses dari usaha saya ini adalah konsisten pada rasa dan bahan yang dipergunakan. Juga tidak pantang menyerah. Karena tantangan dari kita yang memiliki usaha adalah gagal atau terus maju dan berinovasi.
0: Dari Ibu Yuli kita belajar bahwa kunci sukses dari usaha lempok durian ini adalah yakin dan konsisten pada niat, konsisten pada rasa dan bahan yang digunakan. Karena langkah awal menuju kesuksesan adalah menekuni apa yang menjadi passion Anda. Begitu juga dengan menjalankan bisnis atau usaha rumahan. Pilih peluang bisnis yang benar-benar Anda cintai. Dengan menekuni bisnis atau usaha sesuai dengan minat dan bakat Anda, maka secara tidak langsung Anda akan mengerjakan semua kegiatan bisnis dan usaha Anda dengan total.

dimanapun berada, kami hadirkan informasi update mengenai Gunung Anak Rakatau berstatus siaga. Warga diminta jauhi radius 5 km. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM resmi menaikkan status Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda dari level 2 atau waspada menjadi level 3 siaga pada hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Keputusan itu diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan kenaikan status didasarkan pada hasil pengamatan visual dan instrumental, di mana mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas di dalam tubuh gunung api. Lebih lengkap pendengar, untuk informasi Gunung Anak Krakatau berstatus siaga, warga diminta jauhi radius 5 km, bisa Anda baca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
2: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
2: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari dua orang, memulai pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
3: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
4: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu, titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
5: Dengan Pancasila, semua orang dari suku dan daerah apapun memiliki hak yang sama di mata negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.

Informasi berikut mengenai Kemenkes minta ruang rumah sakit perketat perlindungan nakes pasca kasus Dr. Ica. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Ica di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal, sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Azhar menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk menghentikan pelayanan apabila menghadapi situasi yang mengancam keselamatan saat bertugas. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Selain itu, Kemenkes mengingatkan setiap tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap tenaga kesehatan dapat diproses secara hukum. Selain dijerat dengan ketentuan dalam UU Kesehatan, pelaku juga dapat dikenakan pasal pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ia menambahkan ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi alasan melakukan intimidasi ataupun tindakan kekerasan kepada tenaga medis. Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan yang telah disediakan pemerintah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Halo, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 3 Juli 2026 dan esok.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP.

0: mencapai sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
1: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
0: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.

0: Pasai bola, sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun tak mampu digangkau oleh pemain dari Bandung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina. Hasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Bandung Verde. Kita nantikan. Kembali lagi, Lautaro Martinez sedangkan mundur ke belakang kepada McAllister. Ada Cristiano Romero, coba membantu kini ke kanan dia. Lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola. Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero. Cari kawan yang bebas, lalu kembali kepada Molina. Coba bikin perlahan, sedangkan ke tengah. Tempat satu dia namun terlepas. Bandung Verde kini menguasai bola. Ada dua RT tadi terjatuh, saudara-saudara. Dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. Menit ke-57 babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde masih di daerah pertahanannya sendiri. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Bukan saat ini 1-0. Argentina unggul atas Tanjung Verde kini menguasai bola. Coba memasuki daerah kotak penalti berbahaya. 4-1 namun dipotong lagi oleh McAllister. Kirimkan lagi bola ke depan. Rodrigo De Paul. Mata ke depan Lionel Messi di lingkaran tengah. Coba alirkan lagi ke depan. Namun kembali patah di tengah jalan. Duarte lagi menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Kevin Tina. Mencoba menggiring bola ke depan. 4-1-2. Coba menekan di sebelah kiri kini pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde masih menguasai bola. Mundur ke belakang Moreira tadi. Dia 14 di sana. Jadi Roy Duarte dengan kini beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde coba menggiringkan bola ke tengah. Ada 15 terjadi perebutan potong saja. Lautaro Martinez dari Argentina tadi angkat ke depan namun kembali patah lagi. Tanjung Verde mencoba lagi. Bahkan lagi pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola kepada Moreira di sana. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirim bola ke tengah. Berbahaya. Namun saja kan gol. De Roy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez Bung Estu.
1: Iya, aksi menarik ditontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina dan bola diterima dengan baik oleh De Roy Duarte lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol De Roy Duarte ini. Dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini karena sampai menit ke-59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal. Artinya ini KPD memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari Keverde sejauh ini. Dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari Keverde. Dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga De Roy Duarte, dia akhirnya dengan sebuah sepakan De Roy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Bubista sebagai pelatih dari Keverde.
2: Ya baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir sudah masuk di menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri di lini serang mereka. Amada di sana kembali ke belakang dia pada Martinez, Lisandro Martinez. Bergeser ke kanan ada Cristiano Romero di sana. Sudah mendekati garis tengah, Cristiano Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana. Bergeser ke dialami ada dua pemain dari KB Verde. Molina jadi pertempuran di sana. Namun berhasil dikuasai oleh Lionel Messi. Terjatuh Lionel Messi namun bukan merupakan

0: Pelanggaran dibuang saja bola jauh oleh pemain KPV namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah Argentina mencoba untuk membangun serangan, berhasil dibuang tadi bola oleh pemain KPV namun kaki McAllister menerima bola kali ini mencoba untuk membangun serangan. McAllister dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 26 Medina di sana untuk umpan ke tengah. Namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KB Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka, tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi. Masih menguasai lini tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi! Hampir saja Messi. Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Povinza. Namun masih refleks Povinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi namun tidak tembus oleh Povinza. Pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Emilio Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur, digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez. Dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Argentina mendapat tendangan penalti. Tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti. Namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan kali ini KB Verde. Dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana, belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi, kerjasama dia, dengan pemain nomor 4 Lopez, kembali ke belakang lagi, Fonsinha, jaga gawang dari KB Verde, menguasai bola. Sebelah kiri dia, ada Borges di sana, nomor 3, coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina. Sektor sebelah kanan ini serang mereka. McAllister geser ke sana. Dan Molina di sana. Belakang lagi dia. Balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan. Dari lini serang, lini pertahanan dari KB Verde. Hernandez tadi jatuh. Nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan. Kali ini Gonzalez dari Argentina. Belakang dia main nomor 6 sana ada Martinez. Coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengulang serangan. Dan nomor 24 sana Enzo Fernandez. Melebar. Kali ini yang dituju adalah Cristiano Romero. Makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister sudah berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Lebar dia kepada Molina sektor sebelah kanan. Masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi Alvarez, Julian Alvarez. Belakang lagi Julian Alvarez melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde. Lanjut Verde terus kembali lagi belakang Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana hampir saja menor 24 Enzo Fernandez mencoba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Keverde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor punggung 21 dari KB Verde, digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Oh, seperti permain zaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan, bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah, yang dituju adalah da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez. Bola pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez, bergeser dia ke kanan, di mana Cristian Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya, kembali ke belakang kali ini, masih coba untuk bangun serangan pemain-pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibayangi oleh satu pemain. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde, yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti KB Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap, di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari KB Verde, ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde, coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Alexis McAllister pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada Cristian Romero di sana. Masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina. Bergeser dia, Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 15 di sana. Kembali kepada dan Argentina, Martinez, Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibayangi oleh satu pemain Cape Verde, namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah, yang tujuh adalah dan Argentina, namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina. Menor punggung 5 dari sana, coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti, disapu saja oleh sektor belakang dari Cape Verde. Bola dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Kembali lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina, namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina. Dua pemain Cabo Verde mencoba menghalangi, bagaimana tadi era mumpung 9 Julian Alvarez mencoba untuk bangun serangan Lionel Messi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Cabo Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina. Patah lagi dari pemain Cabo Verde, balik lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan. Bagaimana kali ini pemain nomor 15 Gonzalez dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde coba untuk memberikan umpan dia, namun ke belakang kali ini Reno Rungu 24 dari Argentina geser lagi ke belakang, turut membantu penyerangan Lisandro Martinez. Geser lagi dia pada pemain nomor punggung 15 Gonzalez di sektor kiri, masih menjatuhkan. Ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor punggung 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte. Leroy Duarte melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol. dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti KB Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti KB Verde. Posisi sangat ideal sekali. Ya, sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Fozinha, kiper dari KB Verde, harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari KB Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde akan dilakukan oleh De Paul. Kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri kanan, sudah kotak penalti. De Paul di sana, sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina, sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, kiper KB Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, melambatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi yang melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas. Bagaimana posisi Fozinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fozinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fozinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fozinha di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fozinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan rekannya ketika dia mengalahkan antisipasi salah satunya yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di KVD sejauh ini cukup dijalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibagi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, KVD juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, David and Goliath segala macam, tapi kenyataannya Keverde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh De Roy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cafe Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina. Yeah. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Cafe Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Vinha bermain baik, Duarte bermain baik, meskipun Laros Duarte sudah diganti, tapi Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya. Walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76. Kali ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan dan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari tim Tango. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde, sebuah pemain yang berada di daerah kotak penalti. Definisinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, belajar-ancam sudah dilakukan ke kanan. Namun bola menyusur tangannya tadi, masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emiliano Martinez, sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangkan salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento, nampaknya melakukan tekanan kepada Cristian Romero. Tackle yang dilakukan, buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez ini di sisi kiri. Tangan dari Argentina mencoba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan. Ada Livramento, namun masih dapat bangkit lagi. Angkat langsung jauh depan. Lopez tadi, juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri. Siang tetap menginjak tadi ke Argentina dari Enzo Fernandez. Main Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mencoba kirimkan bola ke depan mencari bagaimana Julian Alvarez dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tango. Di menit ke-79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Giovane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo, nomor 26 dan nomor 17. Ya, lempar ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola. Mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero. Sodorkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez. Ada lagi Medina, sodorkan lagi 4-1-2, namun masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Masuk 17 dari Verde tadi, Semedo. Lemparan ke dalam kembali bagi Argentina. Ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, terus siapa akan memberikan. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring, sodorkan bola ke depan, mencari Julian Alvarez. Ada Lionel Messi, masih Lionel Messi di area kotak penalti, berikan lagi ke depan, berbahaya, kirimkan umpan oleh terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi. Buang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Setelah tadi berhasil disamakan oleh Roy Duarte. Tangan atau pandang ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan. Ada Lionel Messi kan di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul itu juga tengah lagi. Lagi Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez. Mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina. Berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister. Menguasai bola kini. Coba ke tengah dia. Kanan lagi. Mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri, ada Gonzalez mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya mencoba dikejar oleh Gonzalez. Namun Fonzinha keluar cepat dari sarangnya. Mantap sekulit bundar, selamat lagi lah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fonzinha menguasai bola. Angkat langsung jauh depan, melakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kemisahan, namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola. Masih Lisandro, siapa yang berikan pendek saja ke kanan dia. Ada Romero, berikan lagi ke Rodrigo Pol, balikan lagi kepada Lisandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, mundur sedikit pada Medina. Balikan lagi mencari celah nampaknya pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul coba menggiring bola. Rodrigo masih Rodrigo kirim kepada Lionel Messi, umpan 1-2 Rodrigo De Paul. Masih Rodrigo kirimkan lagi pada Gonzalez. Kirimkan umpan tarik. Baik. Dipotong saja oleh Kevin Pina tadi yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini. Selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, pergantian pemain. Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul. Kanan kiri kan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjurus dilakukan oleh Lionel Messi. Mencoba disundur lagi. Terjadi di sana. Mencoba dikuasai oleh Borges. Di sektor sebelah kiri. Buang saja langsung ke depan. Tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya. Mencoba dikuasai. Ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya. Dan pegang kaki kirinya nampak cukup kesakitan tadi. Kurang yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde. Dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Joe Fernandez sampai mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, saya mencoba melakukan stretching. Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Mana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan. Dapat sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba ditarik tadi oleh juga McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Dan mengambil resiko lebih jauh kepada kondisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini. Lagi Tagliafico yang akan gantikan dari Medina tadi. Sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sebelah kanan. Kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola. Masuk di menit ke-85, tentunya menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan skor masih imbang 1-1. Sedotan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde? Pelanggaran atau posisi offside kah tadi? Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina? Coba menggiring bola kini pemain-pemain Argentina. Ya, Vico Cancona sedotan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, tapi ya Vico McAllister ke sisi kanan dia pada Molina. mencari kawannya, sebelah kanan sektor sebelah kiri dicari melewati satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Jika mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak 32 besar ini kita nantikan apakah ada terjadi gol. Di babak yang kedua ini Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri mencari sundul, ditapis saja tadi oleh Fazina. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola, coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya, atau Tagliafico ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirimkan lagi ke Tagliafico, sodorkan lagi mencoba main Argentina, ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi nampaknya di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Tanjung Verde, masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar dia, kirimkan ke tengah, berbahaya, oh disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan ruang menit-menit akhir ini. Kita nantikan Lisandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Tagliafico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari insan Argentina, ada Lionel Messi menata ke depan. Lionel Messi mencari kawannya, soal sudah terjadi tepisan, oh disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan tepisan tadi, dianggap menyentuh tangan, namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu daerah pertahanan dari Tanjung Verde, yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi. Menit-menit akhir babak yang kedua ini masih dilanjutkan pertandingan. Menit-menit akhir, ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi, ada Tagliafico menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan masuk kepada Gonzalez, kirimkan lagi. Bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di area kotak penalti, belum membahayakan, ada pemain Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang, Tagliafico, lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, di area kotak penalti, berbahaya, kirimkan umpan, sayang sekali membentur. Bagaimana pemain dari Tanjung Verde mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan. Mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristian Romero. Romero, iya, gak pakai Uno untung ya.
0: Numero Uno.
2: Iya, numero Uno. Tersisa beberapa menit saja, nampaknya wow cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
0: Iya, 8 menit, betul. berubah terputar ya, angkanya tidak berakhir eternity. Balik lagi kita mencoba untuk bawa serangan kali ini, Bung Indra, di mana coba tiga pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi, masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan bagaimana Molina di sana, belakang lagi kali ini coba untuk membongkar kutang mereka. Bercompan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes, namun berhasil dikuasai oleh sabja gawang dari KB Verde yaitu Fozinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez. Pertandingan dilanjut kembali kali ini, pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini, Alexis McAllister ke belakang, karena di sana ada Martinez, Sandro Martinez bergeser sedikit dia pada Romero. Bukan Pak Uno, begitu kata Bung Indra tadi. Itu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez geser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah. Sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister, coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan, kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, umpan langsung dalam kotak penalti. Tidak ada teman yang menyambut kali ini, pemain dari KB Verde mencoba untuk bangun serangan. Patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina, Alexis McAllister. Coba untuk bangun serangan McAllister. Geser dia, Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi, angkara Messi. Aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde, dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi jaga gawang Fozinha. Mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu barisan pertahanan dari KB Verde juga sudah membentuk jejeran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi tangan kaki kiri, Lionel Messi hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain KB Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu, injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain KB Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari KB Verde sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk KB Verde, pemain nomor punggung 10 dari KB Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Monteiro dan main nomor 13 juga di sana. Siap pertahanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari Cabo Verde. Kali ini mencoba membangun serangan Cabo Verde dari sektor ini, serang sebelah kanan mereka. Belakang main nomor 13 tadi dari Cabo Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana main-main Cabo Verde, Borges kembali ke belakang di sana. Pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez. Pendek kepada menor nomor 10, Monteiro di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Argentina, Monteiro kembali lagi. Patah dari serangan dari Cabo Verde. Dan para tindakan coba dilakukan oleh Lopez. Pendek Lopez kali ini, kembali ke Lopez lagi. Menor nomor 10, Monteiro masih menguasai bola. Geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral. Nomor 13 balik lagi ke belakang. Nomor 6 di sana. Pinya sudah mendapat kartu kuning, Pinya, di pertandingan kali ini. Sektor sebelah kanan, satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini? Pemain Cabo Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini. Lionel Messi ke depan coba untuk menjemput bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola. Geser dia pada pemain nomor punggung 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit menyiapkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali bisa dong.
3: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata Cabo Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Cabo Verde.
1: Iya, Cabo Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia merapkan pertahanan yang sangat rapat, mereka melakukan disiplin yang sangat ketat, dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess, tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang saat ini, sehingga permainan dari Cabo Verde tidak menjadi terbengkalai istilahnya. Mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Cabo Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Cabo Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang, tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya. Hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki terupas-terupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez gitu. Dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bubista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain Kepir di melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya Cabo Verde memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
3: Ya, tetapi kalau melihat dari KVD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup